suara. Suara warga Indonesia.

FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau biasanya pagi hari sahabat suara Adel tuh udah sambat terus menjalani hari, kali ini Selasa Delia pengen menyapa kamu dengan satu hal baik. Semoga aja hari ini juga jadi hari yang menyenangkan buat kamu. Apa yang bisa buat kamu hari ini menjalani hari dengan rasa lebih bersyukur, sahabat suara? Saya dulu ya. Kemarin malam tiba-tiba telinga kanan saya tuh gak nyaman gitu loh, kayak apa ya, kayak bindeng gitu sahabat suara, kayak ketutup gitu loh rasanya, tiba-tiba aja gitu. Saya lagi baca buku dan saya juga ngerasa sih emang kelihatannya secara pernafasan saya juga lagi gak nyaman gitu kan. Jadi saya pikir mungkin karena ini ya, karena emang mungkin kayak flu-flu, mau flu gitu, jadi telinganya agak-agak nyaman, atau mungkin ada cairan yang nyasar ke telinga, mungkin seperti itu. Ya udahlah, saya bawa tidur aja gitu kan, sambil berharap paginya sudah jauh lebih baik. Dan yes, pagi hari ini telinga saya sudah jauh lebih enak, sahabat suara. Jadi kalau ngomongin tentang masalah, setiap orang punya masalah kali ya. Tapi kadang itu sahabat suara, bawa enteng aja, bawa sukacita aja, besok pasti ada kok jalan keluarnya.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Tapi selalu pijakan kaki di bumi.
0: Kalau dibilang banyak hal yang rasanya kurang dalam hidup, pasti banyak lah sahabat suara. Kalau kita mau hitung-hitung hal yang rasanya belum kita dapatkan padahal sudah kita perjuangkan, wah, satu kertas AVS bolak-balik pasti bakal penuh sahabat suara.
1: Bila ingin lebih.
0: Tapi kalau kamu belajar untuk melihat semuanya dari hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa kamu syukuri, hal-hal kecil, percayalah, hari kamu akan pasti lebih mudah untuk dijalani. Jadi ada satu metodenya sahabat suara, namanya adalah gratitude journaling. Itu adalah metode kesehatan mental yang memang ini terbukti efektif untuk bisa meredakan stres dan meningkatkan suasana hati dan juga kualitas tidur. Gampang banget, caranya tinggal 10 sampai 15 menit sehari. Kamu bisa menuliskan 3 sampai 5 hal spesifik yang kamu syukuri pada hari itu. Itu bisa bikin kamu tuh lebih happy jalanin hari yang tadinya overthinking. Mungkin kamu bisa melihat banyak hal-hal positif dalam hidup kamu.
2: Keren. Adel, hari ini agak waras ya. Apakah gara-gara lagi mendung, Del?
0: Oh iya, cuy.
2: Uh-uh.
0: Kira aku emosi mergane apa? Kepanasan.
2: Memang, kalau lagi adem gitu, kamu bisa agak turunin ya emosinya ya.
0: Karo siji kita aku bar ngombe obat tensi ya. Ya gitu kan, emang hidup tuh gitu cuy.
2: Memang.
0: Sesumpek-sumpeknya, iya kan, sekebek-kebeknya hidup, akan selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Dan apa? Kita apa? Bikin emosi.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Apakah Sobat Suara kamu termasuk orang yang bersyukur menjadi WNI atau malah di golongan sebaliknya? Kita ngomong ke bersyukur ya, tapi mungkin ada hal-hal yang dikeluhkan. Kalau kamu Del gimana?
1: Bersyukur-bersyukur aja gue. Hais. Diriku bersyukur-bersyukur aja aku.
0: Lebih gak ada komparasinya. Jadi gak tahu nih kalau misalnya kita jadi WNA lebih baik apa enggak ya.
1: Menurutku sih begitu ya. Karena kan saya belum pernah keluar negeri nih.
0: Jadi gak tahu nih bayangannya.
1: Betul. Maksudnya kayak okay, Jepang negara yang aman dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi dengan culture-nya yang kencang banget, apakah diriku kuat di sana? Belum tentu.
0: Iya
1: kan? Terus dengan
0: kultur misal, kerjanya juga.
1: Betul, di Korea misalnya. Oh, di sana menyenangkan ya tempatnya, estetik, eksotis, iya, keren gitu.
0: Tapi dengan, rahi semuanya gimana tuh?
1: Nah, semuanya dinilai dengan angka apakah diriku mampu.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, yang begitu-begitu sih sebenarnya kalau saya. Nah, sedangkan saya merasa di Indonesia aja ya enggak ada yang sempurna ya, cuy.
0: Gak ada.
1: Iya kan?
0: Pasti ada plus minusnya mau negara manapun. Negara maju pun kalau kita tinggal di sana pasti juga ada plus minusnya. Kan banyak tuh influencer-influencer yang udah banyak cerita yang dia awalnya WNI, tapi nikah jadi WNA.
1: Betul.
0: Bareng sama suaminya di sana. Ya tetap ada yang dikeluhkan. Jadi ya intinya adalah bersyukur. Asik.
1: Kok tidak aja duit?
0: Bersyukur.
1: Maca Mary Riana ya coy. Ora.
0: Iya, kenapa ya? Rabu loh, ini maksudnya bukan hari-hari yang spesial loh.
1: Justru malah pertengahan kan, dino-dino pertengahan kan.
0: Oh benar.
1: Dino-dino untuk agak calm down. Dari kemarin jadi, agak hektik gitu.
0: Betul, iya.
1: Tapi kalau ngomongin tentang menjadi warga negara asing Sahabat Suara, dari kamu WNI, kamu melepas warga negaramu, memutuskan untuk menjadi warga negara asing. Kan kita sempat ngomong tuh, kalau misalnya sekarang ada tarifnya 5 juta.
0: Benar.
1: Sebenarnya itu karena kenaikan aja. Dari dulu emang ada tarifnya.
0: Uh-uh.
1: Jadi dulu tuh 1 juta Sahabat Suara kalau kamu mau melepas kewarganegaraan. Tapi karena 10 tahun terakhir ini gak pernah ada peningkatan nih, akhirnya sekarang dinaikin jadi 5 juta Sahabat Suara. Dan dengan kenaikan harga ini, sampai Selasa 27 Juli Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas ini menjelaskan kalau Kementerian Hukum saat ini menerima sekitar 300 permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Dan menurut beliau, jumlah itu tidak terpengaruh karena kenaikan tarif pengajuan yang akan berlaku mulai 1 Agustus.
0: Yes, dan juga kenaikan tarif tadi itu juga nggak akan berpengaruh luas karena emang pemohon tetap harus memenuhi beberapa syarat administrasi dan juga hukumnya. Dan pemerintah ini juga nyebut kalau penyesuaian tarif yang tadinya naik itu tadi dilakukan karena besaran biaya itu tidak pernah berubah selama 10 tahun. Jadi ya wajar aja, karena kan banyak yang harus diurus deh.
1: Betul.
0: Kita keluar dari Indonesia terus jadi warga negara asing manapun itu pasti ada yang harus diurus, entah berkasnya, entah nanti regulasi dan lain sebagainya. Nggak mungkin kan langsung lompat aja gitu kan.
1: Betul. Ya semoga aja kalau misal kamu memang pada akhirnya menemukan kebahagiaan di tempat asik yang lain.
0: Kebahagiaan di tempat lain.
1: Ya kan, semoga saja kamu benar-benar menemukan kebahagiaan yang
0: hakiki,
1: baik itu.
0: Bener, yang ya kan? Seutuhnya.
1: Kalau kamu dulu jadi warga negara Indonesia kayak bahagia, jadi warga negara asing kutu bahagia banget.
0: Harus, ada peningkatan.
1: Betul.
0: Gak boleh cuma flat aja, gak boleh malah lebih bawah juga, jangan.
1: Betul.
0: Jangan sampai. Kita kan pengennya kan hidup damai, sentosa, dan bahagia.
1: Dan menemukan banyak hal-hal baru. Misalnya gue pindah dari warga negara Afrika, misalnya sahabat-sahabat, kamu bisa menemukan banyak kegiatan-kegiatan baru.
0: Contohnya apa, Del?
1: Misalnya kamu beternak kaktus.
0: Aduh, kenapa harus kaktus? Padahal ya, beternak kanguru juga asik loh.
1: Kanguru neng Australia.
0: Nah, Australia?
1: Kan aku ngomongin neng Afrika.
0: Oh, Afrika, boleh.
1: Kayak beternak hina neng kono kuing putih hina. Selain neng guyu.
0: Oh, kok kayak gitu ya, Bang?
1: Oh, no.
0: Emang gitu?
1: Oh, no, kuih. Kan aku sudah dihina.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,3 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Maaf ya Mbak Gita Gutawa ya, kepencet. Karena kita semangat banget nih bahas tentang cinta.
1: Asli. Cinta Indonesia. Nanti hilang lagumu mau.
0: Eh bener dong, cinta itu tuh luas Del. Gak cuma bener kepada seseorang, tapi juga cinta kepada negeri sendiri.
1: Kamu cinta pas sama barang aja tuh ada loh cuy.
0: Ada.
1: Iya kan, makanya
0: apa-apanya?
1: Sama segi masa apa aku sih? Kupengku lagi bindeng sih kan kira tuan.
0: Iya, aku juga ngerasa bindeng loh Del. Kenapa ya?
1: Kuping kan?
0: Iya, kuping kayak mengeng. Bukan mengeng sih, kayak tertutup.
1: Agak norak ya kita lama-lama kalau kayak gini.
0: Ayo Adel, silahkan.
1: Agak ketutup gitu loh yang sebelah kanan. Udah agak mending sih daripada yang semalam, tapi masih agak gak nyaman gitu. Makanya ki nganggo headphone terus tak teken nih. Orang tuh apa ya kayak aduh ngono ki lho suaranya, kok ngerti deh.
0: Iya. Biasanya kalau suaranya jauh, orangnya deket. Sosoknya.
1: Demitnya. Kok tadi ngomong cinta?
0: Iya, kenapa cinta? Kamu tadi mau bilang apa?
1: Lali aku
0: cinta
1: tadi.
0: Cinta kepada barang.
1: Oh iya, makanya makanya kan dulu anak-anak kecil tau gak sih, ada yang sampai gede dia gak bisa lepas sama bantal, guling.
0: Iya, ada juga kayak gitu. Kalau aku bukan cinta sih, tapi lebih ke bisa merasakan barang ini merasa capek. Kayak Toy Story gitu loh. Aku merasa barang-barang ini tuh hidup, jadi kita harus mengasihani dia.
1: Oh,
0: iya, misal nih AC nih. AC ini kan hampir 24 jam hidup.
1: Betul.
0: Kasihan aku sama dia.
1: Oh iya.
0: Gitu kan. Kayak motor juga, ih kasihan kamu nak, abis ngeronjel gitu.
1: Iya, betul. Aku juga ada momen-momen itu sih. Terus soalnya barang nuki tak cakning kasur, tak lus-lus. Makanya kasurku ke Pak Oli, ngerti dah.
0: Enggak segitunya juga deh. Kenapa cinta tadi? Karena cinta itu tuh termasuk bentuk kita mensyukuri apa yang ada juga sebenarnya.
1: Betul, sebenarnya salah satu hal yang bisa kita syukuri adalah kita bisa mencintai orang-orang, kita bisa dikelilingi dengan cinta.
0: Asik.
1: Dengan orang-orang yang menyayangi kita.
0: Itu dia.
1: Iya kan? Untuk kamu mengenal dirimu sendiri tuh kamu harus mencintai dirimu.
0: Kata-kata hari ini lagi nih.
1: Loh iya, kalau kamu gak cinta sama dirimu, kamu gak bisa kenal sama dirimu sendiri.
0: Bener, katanya sih kalau kita bisa mencintai orang, itu harusnya kita harus udah selesai dengan cinta diri sendiri dulu.
1: Kamu harus kenal dulu sama diri kamu sendiri, sahabat suara. Simpel adalah kamu tahu yang kamu butuhkan, love language deh. Cara asik supaya kamu bisa merasa dicintai itu gimana? Karena itu bisa dikomunikasikan ke pasangan.
0: Benar.
1: Jadi misalnya aku tuh merasa dicintai ketika kamu memenuhi love language-ku, physical touch misalnya. Aku merasa dicintai ketika aku tuh bisa quality time sama kamu gitu. Nah itu bisa diomongin tuh sahabat suara. Kalau kamu aja gak tahu, ya kamu loh gak pernah nemenin aku, gak pernah nyanyiin aku lah. Itu kayak ya diomongin aja sebenarnya kamu butuh apa. Yes. Gitu loh, nggak semua harus dibawa marah.
0: Benar. Kita nggak boleh kode-kodean ya Del.
1: Langsung diomongin kayak aku seneng kue rabeni aku.
0: Brutal aku.
1: Caremu ngono kuwi. Ya,
0: to the point tapi jangan brutal, santai ya, aja. Okay. Komunikasi
1: salah.
0: Tapi kamu tahu nggak Del? Di masyarakat itu berkembang ada istilah katanya perempuan itu lebih romantis daripada laki-laki.
1: Mungkin karena perempuan perasa kali.
0: Tapi kau percaya itu?
1: Enggak juga sih, karena ada juga perempuan yang cuek.
0: Stay cuek. Ya, memang ada sih. Ini bahkan sesuai data ya, katanya kalau wanita itu membutuhkan lebih banyak romansa. Jadinya pria ini yang malah cueknya. Kayak sebenarnya tuh bukan cewek yang lebih banyak memberikan romantisme, tapi karena perempuan perasa, cowok ini gak peka, jadi kayak ada timpang gitu loh Del.
1: Betul.
0: Kamu merasa itu? Enggak.
1: Nah, aku ingin takon aku sing rung teyang ki. Sing rung tau yang-yangan ki. Supaya aku bisa mengkomper.
0: Siapa tahu kamu sudah mendengarkan cerita-cerita dari teman gitu-gitu.
1: Ya karena gak mesti. Ada temanku yang cuek gitu. Tapi rata-rata memang cowok sing cuek sih cuy.
0: Iya kan.
1: Mereka berantem, kadang ada momen-momen dimana berantem tuh karena si cowoknya terlalu cuek gitu.
0: Atau ada yang bilang cowok ini gak bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan, dan rasa sayangnya dia gak bisa diwujudkan dengan hal yang bisa dilihat perempuan.
1: Lah justru malah sebenarnya makanya itu sebelum kamu mulai hubungan kamu harus kenal sama dirimu.
0: Nice, bener.
1: Iya kan, biar bisa dikomunikasiin. Apa yang membuat si cewek merasa dicintai, apa yang membuat si cowok merasa dicintai.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi hal-hal perasaan-perasaan itu bisa terpenuhi sebenarnya.
0: Kalau kamu apa?
1: Aku
0: love language yang pertama deh.
1: Physical touch.
0: I see.
1: Sentuh aku.
0: Aduh.
1: Belai aku, Bang. Ah, itu aku.
0: Bagus.
1: Lo kan physical touch di mana?
0: Iya benar, emang ada kan ada 5 yang umum diketahui masyarakat. Pertama,
1: physical touch.
0: Kedua,
1: act of service.
0: Ketiga,
1: call of language.
0: giving gift,
1: quality time.
0: Yang keempat, yang satu lagi word of affirmation.
1: Betul. Kue apa?
0: Kalau aku physical touch.
1: Ya karena Mbak Dewi ki apa? Benar-benar memang kita dua wanita haus belayan.
0: Pantesan kalau kita lagi siaran berantem terus, Del.
1: Masa ya Wak, dia sentuh-sentuhan kan untuk medeni, Cai.
0: Nah, makanya bukan sentuh, nonjok. Iya kan?
1: Physical attack saya, Wak, dia ngonokin jatuhnya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal
3: lah ya. Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: 107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Ternyata yang kita omongin tadi sama suara tentang 5 bahasa cinta atau yang biasa kita sebut dengan love language, itu gak ada bukti ilmiahnya loh. Ini menurut riset ya sahabat suara, kalau kita tahu ada 5 bahasa cinta, tapi kalau sesuai teori dan riset ilmiah yang emang udah diuji selama 30 tahun terakhir, 5 bahasa cinta itu hasilnya lebih ke minim. Atau buat hasil yang diuji beberapa ilmuwan atau mungkin orang yang meneliti, gak konsisten Del. Jadi bisa dibilang bahasa cinta ini gak bisa jadiin patokan ataupun pakemnya gitu loh. Jadi
1: betul,
0: lebih
1: betul.
0: Luas lagi.
1: Sebenarnya adalah ya tadi cara kamu mengenal diri kamu yang kamu bagikan ke pasanganmu itu yang akan menjadi kunci. Kayak misalnya, saya merasa dicintai ketika lagi capek ditanyain, kamu kenapa gitu. Terus misalnya saya merasa dicintai kalau misalnya ketemu dipeluk. Nah,
0: boleh
1: gitu, jadi diomongin
0: tapi
1: aja.
0: Tapi itu pun juga gak selalu Del. Misal lagi ketemu, tapi ketemunya di mana ya, di Terminal Manggarai, kan padat tuh. Tiba-tiba meluk juga kayaknya kaget.
1: Justru malah lebih mudah gak sih?
0: Enggak, lebih kayak apa nih gitu loh.
1: Ya kan kan sembarang orang bawa peluk.
0: Kan susuan lagi kan. Susuan tuh berdesak-desakan. Terus? Gitu. Kayak kurang nyaman ya.
1: Nyaman? Gak cocok. Kan karena apa berdesak-desakan, orang gak akan tahu kalau kamu meluk, dipeluk.
0: Oh beda ya. Oh beda ya. Jadi kamu meluk di tempat keramaian, it's okay.
1: Tergantung di mana juga, di tempat-tempat yang semestinya ya.
0: Tiba-tiba di Indomaret. Sama kasirnya.
1: Sama kasirnya. Karena aku ngomong dengan orang yang aku sayang.
0: Loh, kamu gak sayang sama orang lain?
1: Enggak, aku mau kasir. Aku ki public enemy kok ngopo.
0: Iya, iya, iya. Tapi bener Del, misalnya nih ya, kita udah kan ada tesnya tuh, tes online yang bisa diisi, coba kalau kamu mau nyoba juga nggak apa-apa. Itu tuh ada range-nya, rankingnya, bukan
1: ada,
0: range,
1: ada
0: rankingnya,
1: ada.
0: Yang 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Nah itu pun juga nggak bisa jadi patokan
1: sebenarnya.
0: Iya, itu pun juga selalu berubah tergantung moodnya. Aduh lagi pengen hadiah nih, aduh lagi pengen dipeluk nih, kan pasti hasilnya beda entar.
1: Betul, betul.
0: Iya, jadi ya walaupun memang tidak teruji secara saintifik, tapi ya nggak apa-apa juga, kita percaya setiap orang punya bahasa cinta yang luas.
1: Betul, sebenarnya itu cuman untuk memenuhi biar kita merasa dicintai aja cuy.
0: Asik.
1: Merasa dicintai itu kan tentang perasaan yang artinya itu harus apa ya, ada validasinya juga.
0: Benar.
1: Yang artinya itu harus apa ya, ada validasinya juga.
0: Benar. Gitu. Walaupun ada orang yang bilang aku cinta kamu tapi

0: Kami Suara Jogja, suara warga Indonesia. Satu-satunya Hi-Fi adalah salah satu lagu yang menurutku romantis banget. Karena ceritanya tentang seorang yang sudah merasa ragu, kamu, aku tuh berubah nih, kamu tetap cinta aku kan? Jawaban pasangannya apa?
1: Apa?
0: Aku tetap cinta kamu apapun perubahan yang kamu lakukan sekarang.
1: Tapi by the way lagu ini kayak ngerasa membuat saya jadi teringat dalam hal-hal masa-masa remaja saya di Sahabat Suara. Karena semalam kebetulan saya... HP saya kan lagi dicas ya, terus saya gak ada kegiatan tuh.
0: Oh, tulungap.
1: Bener, saya bervakansi dari satu kamar ke kamar yang lain. Dari kamar mamaku, kamar ayangku, sampai akhirnya aku cuman guliran di kamarku main ngopo ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk mengambil novel-novel saya.
0: Asik.
1: Nah, kebetulan saya lagi baca satu novel kemarin dan langsung saya habisin saya itu juga. Judulnya adalah... Bad Girl versus Ketua OSIS.
0: Itu lagi. Kamu udah pernah cerita deh kayaknya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Tapi itu kita baru tahu, kita baca deh. Mungkin kemarin baru cerita ya, tapi belum benar-benar aku baca ya. Semalam tuh baru kita baca. Terus itu ya kan cerita-cerita ya, cerita novel, cinta remaja kan, zaman-zaman SMA. Terus ada lagunya Hi-Fi ini. Jadi kayak gemas deh.
0: Kamu merasa di usia 11 tahun.
1: Ya, enggak. We pretin kira baru pra remaja.
0: Oh, berarti kenapa dari tadi pagi Adele tuh bahasanya bijak, tenang, damai? Karena semalam ada nutrisi-nutrisi cinta itu.
1: Mungkin ya. Biasanya tadi semalam tuh nyaman banget, menyenangkan sekali karena sambil baca novel gitu, sambil nyemil-nyemil. Karena aku habis belanja juga di Alfamidi.
0: Belanja terus kamu, Del. Emang enggak takut boros?
1: Enggak sih, karena kemarin aku kebetulan ambil yang promo-promo.
0: Spill dong biar kita juga enggak boros.
1: Iya, aku ambil promo harga spesial produk barunya. Kemarin aku tuh beli So Good French Sausage Lemon Sauce. Sama yang Italian Sausage Hot Travel. Ini harganya lagi promo, beli 2 gratis 2, jadi dapat 4 cuy.
0: Wih, lumayan banget. Tapi promonya enggak cuma itu dong, masih banyak lagi dong.
1: Masih banyak promo lagi, udah datang aja lah ya. Kalau saya sebutin satu-satu takutnya kan saya salesnya ya. Kamu langsung datang aja di sana di Alfamidi, mau misalnya lagi mager gitu pakai Medicare juga oke. Pokoknya udah gampang sih ya kalau belanja di Alfamidi mah udah oke-oke, harganya murah, promo, enggak perlu bingung.
0: Tuh, jangan sampai kelewatan promonya, langsung ke Alfamidi sekarang karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
0: lain gagal lah ya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hey, suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

0: Kami Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini kan berarti udah hampir 2 minggu masuk sekolah buat anak-anak nih. Apakah sudah dapat laporan menu MBK-nya seperti apa? Apakah sesuai dengan selera anak-anak atau malah sebaliknya, sahabat suara?
1: Karena kalau kita ingat beberapa waktu lalu kan akhirnya kepala BGN sempat sudah diganti kan?
0: Iya, dengan harapan baru.
1: Betul. Banyak orang yang merasa mendapatkan pencerahan nih ya. Setelah kemarin liburan akhirnya selama berapa ya? 2 minggu ya? 2 mingguan gitu sahabat suara libur, anak-anak sekolah, MBG libur, dan dilakukan evaluasi besar-besaran juga.
0: Bener.
1: Untuk SPPG-SPPG-nya,
0: yes.
1: Ya kan? Dan lain sebagainya, tentang izin dan lain sebagainya. Lah kok ada keberangkatan lagi ya katanya?
0: Baru hari ini banget kita menjadi orang yang bersuara pertama. Asik, terlalu self-proclaim.
1: Emang iya, emang Pak Desik pertama.
0: Ya, terlalu, enggak. Ini beneran sahabat suara karena sudah dikonfirmasi kalau Ibu Nani SD yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Dan ini emang udah dikonfirmasi langsung sama asisten khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirga Yuza Setiawan.
1: Jadi sahabat suara, beliau menjelaskan seperti ini. Hari ini 22 Juli 2026, Ibu Nani Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
0: Tuh.
1: Begitu.
0: Yes, jadi gimana nih? Belum ada, berarti beberapa bulan ya? Satu semester aja belum ada.
1: Belum ada.
0: Iya, tapi mengundurkan diri. Tapi kalau alasannya dengan kesehatan, ya semoga kita doakan bisa segera sehat kembali.
1: Betul.
0: Dan ini belum ada info ya, nanti yang menggantikan siapa dan akan seperti apa? Karena kan dari kepala yang berganti ini ada gebrakan baru. Apakah tetap dilanjutkan atau malah gebrak yang lain lagi? Iya dong.
1: Nek kafe-kafe di gebrak seperti ini kayak soto.
0: Soto gebrak.
1: Karena no.
0: Ada ya, memang.
1: Ini semoga saja segera kalau misalnya memang untuk pengobatan ya, semoga saja memang benar dan sembuh pulih benar-benar ya menjadi hal yang baik gitu loh.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
8: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: Ada menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
11: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Guys, tebak-tebakan yuk.
4: Wah, seru tuh.
5: Ayo.
3: Nih, cincau-cincau apa yang nyakitin?
4: Apaan? Cincauku bertepuk sebelah tangan.
6: Nih, kenapa jatuh cinta bikin deg-degan? Ayo.
3: Taras dulu. Ah,
5: salah. Hah, terus kenapa?
6: Soalnya, kalau jatuh cincau, bikin adem.
5: Cuma jatuh cincau yang bikin jatuh cincau.
1: Baru. Just Juice rasa cincau. Bikin bareng, kuy. Tuang Just Juice cincau ke gelas, tambahkan air dan aduk. Butiran granulanya langsung larut loh. Oh iya, jangan lupa esnya. Cobain.
3: Ah, ademnya seseger itu. Gokil.
4: Iya, apalagi manis cincaunya.
3: Pecah.
5: SBL, SBL, seger banget loh. Lembut di tenggorokan.
3: Real ademnya, real lembutnya, real manisnya.
4: Yeay.
6: Lagi nih, apa burung kan berkicau. Kalau Just Juice,
7: bercincau, bercincau.
1: Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingsfoot.

0: Rp9.900 auto upgrade sih.
1: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
2: Belanja puas dengan harga hemat.
3: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: Mau kemana, Bestie?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
3: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
2: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
3: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya.
2: Aduh, bingung.
3: Undangannya gak usah banyak-banyak lah, tapi meriah.
2: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
4: Rayakan cintamu hingga happy.

0: testing untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101style Yogyakarta Malioboro.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Liga Indonesia. Kenapa, Dil? Kok ada nafas-nafas suara-suara itu?
1: Wih, sengguh-sengguh kurang melayu-melayu.
0: Kamu
1: aku
0: tuh
1: santai.
0: Lari-lari mau kemana?
1: Mau ke Alfamidi, cuy.
0: Beli apa sih, Dil?
1: Mau cari apa kek gitu buat nanti minum obat. Lagi gak nyaman nih, lagi enak badan.
0: Kamu mau yang agak beratan dikit? Banyakin protein.
1: Betul.
0: Kalau orang mau sakit, main protein aja.
1: Lebih enak ya?
0: Iya, cobain deh. Ada So Good Fresh Sauce Lemon Sauce atau yang Italian Sauce Hot Truffle, itu ada di Alfamidi. Dan kalau kamu beli 2 nih, kamu bisa dapat 2 lagi. Jadi kamu bawa pulang 4.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh, banyak promonya ya kalau di Alfamidi. Bisa pakai Medikring nggak sih?
0: Bisa lah. Kalau misalnya kamu lagi nggak enak badan nih ya, Del. Kamu buka aja aplikasi Medikring, pilih-pilih produknya. Nanti promonya bakalan ikut kok. Nah, tinggal payment, nanti barang diantar sampai depan rumah kamu.
1: Oh, enak ya kalau di Alfamidi.
0: Iya, makanya. Langsung aja ke Alfamidi sekarang, sahabat suara. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Suara memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara, suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga kamu sehat selalu ya, dan juga lancar pekerjaannya di pagi hari ini, memulai dengan yang baik. Bersama saya Revino yang akan nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang. Tentunya lagu-lagu pilihan kamu akan aku puterin. Dan buat kamu yang pengen ya lagunya aku puterin aja Revino, boleh langsung aja bergabung di WhatsApp 081-2299-88887. Gimana sahabat suara, jam tidur kamu apa udah aman sekarang? Kalau saya ya, dilihat-lihat setelah Piala Dunia ini udah mulai mencoba tidur normal, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan ya. Udah berusaha mulai tidur jam berapa ya? Sekitar jam 9, jam 10 ya, paling mentok jam 11 lah. Udah coba meremin, baca buku sampai jam 12 lagi, terus kok udah baca buku belum ngantuk-ngantuk, scroll-scroll, terus juga nonton YouTube. Ya sama aja jam 2. Bangunnya yang gak enak kadang sahabat suara. Apakah kamu udah mulai menyesuaikan setelah Piala Dunia ini, atau kamu yang insomnia, apakah punya cara tersendiri? Saya putarkan lagu dari Malik dulu, Setapak Sriwedari, untuk menemani siang kamu dan juga perjumpaan kita di hari ini.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
10: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Biru baru kalah lagi, saya putarkan untuk menemani ya. Kalau misalkan udah early lunch ya. Lagi banyak pikiran ya sahabat suara, kalau misalkan kerjaan udah selesai di awal, itu tuh kayak udah bingung aja sampai jam 5. Kan kerjaanku udah selesai, tapi banyak yang bilang, ih Ko Revino kerjanya nyantai banget sih. Kan ada yang seperti itu ya, yang membuat kamu kadang, ih aku kan udah kerja duluan, udah selesai, rasanya pengen pindah negara aja deh. Kalau di Indonesia tuh rasanya semua orang menghujat aku dan gak tahu kerjaanku tuh bisa kerja selesai di awal. Masa iya kayak gini harus dijelasin satu persatu. Nah, saya kan kemarin nonton kontennya Dr. Tirta sama Coach Justin, yang di mana Dr. Tirta itu pas pensiun punya rencana untuk di luar negeri kan, di New Zealand atau mana saya lupa. Dia tetap ingin beternak, dan Coach Justin counter, berarti itu bukan namanya pensiun. Kamu di sana masih beternak, masih mikirin sapinya, masih mikirin gimana caranya beternak lah ya, dengan baik. Itu tandanya kamu belum bisa menikmati hidup. Dan beberapa konten sebelumnya juga, penjelasan orang-orang yang sudah pernah tinggal di luar negeri, atau juga salah satunya poin yang saya ambil kan dari Coach Justin ya, orang bilang Indonesia tuh sebenarnya enak gitu loh sahabat suara. Ya di sisi lain ya emang ada gak enaknya, cuman dibandingkan luar negeri memang Indonesia tuh salah satu yang enak. Ya kita lihat lah, kalau luar negeri sewa apartemennya sudah berapa, terus juga biaya makannya berapa, dan banyaklah biaya-biaya operasional untuk hidup sendiri yang mahal kan, seperti itu. Tapi di sisi lain, di Indonesia orang yang punya uang 100 juta aja itu udah bisa dikatakan ya hidupnya cukup lah untuk beberapa tahun kan. Kalau misalkan pengeluaran dia masih UMR atau seperti apa kan, orang yang punya uang segitu udah dikatakan kaya. Dan kita sebagai warga Indonesia ya udah menetap aja dan nikmatilah, cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan kamu bisa ngambil uang dari luar dan tetap berwarga negara Indonesia, ya kenapa enggak gitu kan. Karena peraturan pemerintah yang terbaru, orang yang mau lepas status warga Indonesia ini bayar 5 juta dan WNA jadi WNI bayar 75 juta. Kita tahu sendiri kalau di sepak bola masalah naturalisasi itu kan harus 5 atau 10 tahun kan mereka tetap di Indonesia dan tidak kemana-mana kan. Dan kalau misalkan menjadi naturalisasi harus membayar 75 juta, yang dimana ini kan gak ada ngaruhnya untuk warga Indonesia ya, atau juga untuk orang banyak. Ya saya rasa sih bisa kita fair lah untuk tetap menjadi warga Indonesia yang baik dan tidak usah inilah mengkritik tentang kepindahan warga negara, atau juga bilang menjelek-jelekan malas jadi WNI atau apa. Ya ingat sahabat suara, kita tuh menjadi WNI aja sudah pahala.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kadang orang kalau udah kepengen sesuatu, rasanya tuh pengen mengambil segala resiko, yang penting bisa kaya. Pada setuju gak sahabat suara kalau misalkan orang kalau udah kepepet apapun dilakukan, sampai mungkin menipu juga menjadi salah satu opsi ya untuk mendapatkan uang. Tapi ini agak lucu dan juga aneh. Tapi saya sendiri juga kalau misalkan ditawari ini, saya akan menjawab iya loh sahabat suara. Karena kan gini, kalau misalkan pas saya kuliah ditawarin tentang kemahasiswaan atau juga yang berkaitan dengan kampus, pasti akan saya iakan. Apalagi misalkan terkait TOEFL atau juga tentang apapun lah. Waktu itu saya kuliah kan ada ngumpulin surat ngaji juga, bisa ngaji gitulah ibaratnya. Terus juga ada ini kan, ada TOEFL juga untuk syarat kelulusan dan mengikuti beberapa seminar yang menjadi poin untuk kamu bisa mengikuti wisuda. Dan ini kembali lagi penipuan di dunia pendidikan dan Dinas Pemuda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta ini tengah memverifikasi kasus dugaan penipuan berkedok sosialisasi tes TOEFL yang menyasar siswa baru pas MPLS kemarin. Jadi dua pelaku ini, dia mengaku dari Yogyakarta. Dia nyusup ke ruang kelas. Kalau dari pihak sekolah kan taunya ya udahlah, karena ada mitra, terus juga ada dari beberapa brand yang mungkin ingin bersosialisasi atau juga mempromosikan di sekolah kan, mungkin dipersilahkan ya, dari sekolah akan memberikan ruang gitulah. Dia menawarkan untuk tes TOEFL harganya 100.000 dan langsung suruh bayar dalam waktu 15 menit. Dan itu nanti akan mendapatkan sertifikat TOEFL untuk mempermudah masuk Akpol, terus juga Akmil. Nah, saya pun kalau misalkan waktu SMA ditawari seperti ini, akan saya iakan langsung. Karena kan berkaitan dengan kelulusan dan juga masa depan ya, apalagi waktu SMA kan kita belum tahu banyak tentang masa depan dan juga arah tujuan kita seperti apa. Saya gak pernah memimpikan sebagai penyiar radio lah sahabat suara. Tapi sekarang siaran juga menjadi salah satu kerjaan saya yang membuat saya seneng gitu. Ternyata kan banyak gitulah hal-hal yang membuat kita happy. Dan kondisi korban saat ini, pihak SMAN 9 Yogyakarta sudah bergerak cepat mendata korban dan berhasil mengembalikan seluruh uang tunai milik siswa yang sempat distorkan. Jadi ini sudah ditindaklanjuti oleh Disdikpora DIY. Beliau juga menegaskan kalau mereka tidak terlibat dalam aksi ini dan kini siap bersiap menempuh jalur hukum terkait pencatutan nama institusi, karena ibaratnya ya dicokot lah oleh lembaga-lembaga TOEFL seperti ini ya. Harapan kita sih misalkan ada anak, keponakan atau juga siapapun orang yang sedang inilah sedang menghadapi masa depannya, kita arahkan dengan baik ya, jangan ditipu.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap momen. Kita
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin kan habis cerita-cerita ya sahabat suara sama teman-teman saya yang udah tinggal sendiri atau juga udah punya rumah lah, yang ibaratnya mereka udah mulai masak, terus juga udah mulai belanja-belanja, udah aware sama harga-harga kan. Terus ngobrol lah kemarin, lah telur ini sekarang kok harganya segini ya, tadi aku habis beli sama ayam yang beberapa waktu lalu kok aku mikir bukannya segini ya, aku tuh beli sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya, ya sekitar itulah 2 atau 3 minggu yang lalu, harganya segini loh kok sekarang udah segini, cepet banget sih untuk naiknya atau juga turunnya. Saya baru sadar kan ini sekolah udah mulai masuk, dan juga menu ayam dan telur ini kan di MBG menjadi prioritas utama ya, karena gampang dicari, terus juga untuk perputarannya cepat. Dan seperti ilmu ekonomi, semakin banyak dicari ya kan sahabat suara, semakin mahal juga harganya dan permintaannya kan banyak gitu. Dan ternyata ini juga tidak berdampak baik. Di Yogyakarta sendiri sahabat suara, ada para siswa menyantap paket menu MBG pada hari Senin kemarin menjelang jam makan siangnya. Jadi gejalanya ini muncul pas malamnya sekitar 8:30 sampai jam 9 malam sampai Selasa pagi. Jadi kalau saya baca di koran juga dan berita di kompas.com, ini ada yang orang tuanya tetap ya udah tetap sekolah dulu aja, nggak apa-apa nanti kalau misalkan sakit ya udah tetap sekolah dulu aja, yang penting sekolah lah, jangan bolos. Ternyata pas pagi dia juga kontakan sama orang tuanya yang lain ya kan, dia bilang kalau anakku kena juga nih. Lah orang tuanya yang ngijinin malah jadi kepikiran dan dijemputlah anaknya. Dan sampai sekarang total korbannya ini tercatat 115 siswa dan 3 guru yang menunjukkan gejala serupa. Jadi penanganan medis sebanyak 27 siswa terpaksa dilarikan ke Puskesmas Wates menggunakan ambulans karena membutuhkan observasi. Jadi beberapa siswa ini bersaksi ya, dia bilang kalau daging ayamnya emang kerasa agak aneh, terus juga keras, baunya agak kurang. Dan ini kayaknya belum matang sempurna. Jadi paket menu lengkap MBG hari itu ada nasi, ayam barbeque, sayur pakcoy, tahu goreng, dan buah anggur. Ini sebenarnya lengkap dan juga bagus ya untuk menunya, untuk sekolah ya. Dan program MBG di sekolah ini sampai sekarang masih di stop dulu ya untuk sementara waktu. Dan tindakan dan dampak sekolah, jadi pihak sekolah memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan belajar mengajar lebih awal dan memulangkan seluruh siswa di hari kemarin ya untuk faktor keselamatan. Nah itulah saya harapkan kalau misalkan sudah harga naik karena prioritas untuk program pemerintah, sebagai rakyat biasa ya atau juga rakyat jelata yang bilang saya mendukung aja kan, kalau misalkan ada kenaikan ya udahlah jangan naik-naik banget, masih masuk akal gitulah, karena gak ada yang tahu sahabat suara masa depan seperti apa ya kan, seperti lagunya The Adams, timur ini masa depan kadang menakutkan katanya.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. 30 menit atau sekitar 20 menit lagi ya sahabat suara mendekati jam makan siang atau rolasan. Saya temani dengan lagu-lagu yang saya baru sadar sahabat suara tadi pas muterin lagunya Domino, ternyata lagu-lagu 2009. Saya search lah lagu-lagu 2009 yang ada di Suara. Ternyata ini juga lagu 2009 ya, menemani perjalanan kita di manapun waktu saat itu ya. Saya temani kamu untuk menyambut makan siangnya nanti ya sahabat suara. Tapi ngomong-ngomongin soal makan siang, saya mungkin beberapa kali ngerasa abis makan siang tuh ngantuk, terus juga kadang lapar lagi ya. Ini mungkin saya sudah menganggap diri saya kayaknya gula saya udah kebanyakan deh, jadi udah mulai menurunkan nasi, cuman rasanya tuh lapar lagi gitu loh sahabat suara. Saya kan tipikalnya jarang sarapan, cuman makan itu kayak udah masuk brunch gitu lah, sekitar jam 10 sampai jam 12. Habis itu gak makan lagi karena ya kadang diet, atau juga sorenya masih makan, atau malamnya lah kadang cheating-cheating seperti itu. Banyak ya orang-orang yang udah makan siang kok masih lapar lagi. Mungkin ini salah satunya kamu salah makannya, atau juga makanannya kurang berprotein sehingga membuat kamu jadi lapar lagi. Jadi diantaranya makanan manis kayak donat atau juga croissant, yogurt yang kebanyakan gulanya, cemilan asin, sampai nasi putih yang dimakan tanpa lauk berprotein dan juga sayur. Makanan ini biasanya cepat dicerna tubuh dan jadi rasa kenyangnya gak bertahan lama. Iya ya kalau dipikir-pikir, abis makan nasi sayur yang gak terlalu sehat ya kadang ya, abis itu rasanya lapar aja walaupun nasinya udah banyak. Kebanyakan kan biasanya nasi pol terus juga sayurnya numpuk-numpuk. Sayurnya ini juga kadang kayak campuran aja gitu kan. Jadi biar kenyangnya lebih awet, coba kamu imbangi dengan makanan protein dan juga serat. Jadi misalkan nasi ditemani telur, ayam, ikan, tahu, tempe, terus juga tambah sayur dan juga buah. Kombinasi ini bisa bikin kamu agak sedikit kenyang ya, walaupun nanti ada kemungkinan lapar lagi ya. Ini juga akan lebih lama sahabat suara dan gak gampang ngemil terus. Saya sekarang kalau misalkan siang ngemilnya tuh udah mulai mencoba buah ya, gak lagi kayak snack-snack, karena saya ngerasa celana saya terus juga baju saya udah mulai sempit lagi nih sahabat suara. Jadi kan awalnya berat saya tuh 92, terus turun jadi sekitar 75 sampai 77, sekarang kayaknya nimbang tuh selalu 82, naik lagi, dan saya gak mau lah mengulang untuk jadi besar lagi badannya, karena jalan ngap-ngapan terus juga kemana-mana capek perginya kan. Ya udahlah, pengen hidup sehat lagi. Dan menyambut jam makan siang kamu, saya temani dengan lagu ini juga tahun 2009 sahabat suara, dari The Dance Company, Coba Kau Bayangkan.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gak kerasa sudah 2 jam perjumpaan kita di udara hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan Suara Jogja. Saya doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan apa yang kamu inginkan di minggu ini lancar dan mendekati gajian. Selamat ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara
2: Fakta. Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Dayang resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah pengunduran dirinya disetujui Presiden Prabowo Subianto. Nani mundur untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri, namun tetap diminta berkontribusi mengawasi program Gizi Nasional di masa mendatang.

masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara Fakta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yang ditunggu-tunggu hadir sekarang sahabat suara, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret yang pastinya akan menemani makan siang sahabat suara karena sudah jam 12 siang. Yow, makan siang apapun dikunyah dengan lembut, nikmati, jangan sambil screen time supaya mawas diri kalau makanan itu bisa dirasakan teksturnya, rasanya.

0: di jam 1 siang nanti. WIB Waktu Indonesia Bernadia Azik. Setelah itu ada juga Armada, tapi sebelumnya Hindia.
1: Oh my God, ini lagu saya.
0: Thank you Prita. Mari kita nyanyikan sahabat suara. Hindia berdansalah karir ini tak ada artinya. Bikin surat resign apa ya?
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Nah, itu dia Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Tapi akhirnya Pergi Pagi Pulang Pagi menghasilkan pundi-pundi yang bagus sekali. Karena kabarnya World Bank menempatkan warga Vietnam dan warga Filipina sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas sejajar dengan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Nugraha Daspito yang baru saja kembali pulang dari studinya di Australia, Melbourne, kembali ke Kazakhstan alias kawasan Bekasi Selatan ya. Welcome back.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita lanjut lagi dengan lagu, 3 lagu lagi ya, yang pasti akan menemukan

0: Bang Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Menuju ke jam 1 siang. Saatnya WIB waktu Indonesia Bernadia. Ngobrol bareng Bernadia tentang karya terbarunya. Tungguin ya sahabat suara ya. Bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya. Kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
2: Suara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara-suara warga Indonesia, selamat datang sahabat suara di Musisi Keren bulan ini. Yang pasti di Musisi Keren bulan ini selalu ada musisi yang memiliki karya yang pastinya lagunya relate banget sama kamu. Apalagi lagunya, kali ini musisinya adalah yang secara gak langsung udah bisa bernada. Nyaris kayak namanya, udah bisa bersenandung sendiri. Kita buat menyenangkan, semuanya boleh? Gak ada yang apa lah, susah nih. Langsung aja kita sambut, ini dia Bernadia.
3: Hai,
2: wah, ini album terbarunya yaitu Semoga Hanya di Mimpi.
3: Betul.
2: Kita akan kulik, kenapa kayak gitu judulnya. Apakah itu ada sebuah cerita besar di baliknya? Tapi kalau dari album itu yang udah aku cek ya, aku punya 3 lagu andalan Bernadia.
3: Okay.
2: Tapi sebelumnya selamat datang di suara.
3: Terima kasih sudah disambut.
2: Sudah bangun?
3: Sudah.
2: Sudah melek? Nyawa udah ngumpul?
3: Insya Allah.
2: Ada 3 lagu, yaitu Rabun Jauh.
3: Oke.
2: Okay. Laut Yang Tenang.
3: Oke.
2: Okay. Satu lagi bisa tebak gak? Kalau dari perawakan yang petit ini. Les boros.
3: Perawakan yang petit. Aku tebak ya.
2: Iya. Urus depannya
3: we. Coba wanita tapu ya mau.
2: Yeah. Itu intronya bagus banget.
3: Oh iya, jadul-jadul gitu ya.
2: Sangat-sangat nostalgic dengernya ya. Oh. Tapi kali ini kita akan ngebahas bukan cuma 3 lagu itu, banyak lagu di dalamnya, ada 10 lagu ya.
3: Iya betul, ada
2: 10 lagu. Wah, ini album berapa?
3: Album kedua.
2: Iya,
3: full.
2: Dan ini dengan lagu yang terbanyak di album ini?
3: Betul.
2: Wow. Satu bulan peluncuran sebelumnya berarti bulan Juni.
3: Bulan Juni benar.
2: Oke. Dari album pertama sampai sekarang apa sih yang paling berbeda dari Bernadia sebagai seorang penulis lagu?
3: Wow. Apa yang paling berbeda? Kayaknya kalau ngomongin album, cara menulisku berbeda banget sih.
2: Oke.
3: Okay. Iya. Apa ya, cara menulisku berbeda karena cara aku melihat sesuatu dalam kehidupan ini juga
2: ada.
3: Emang males ngomongnya
2: seorang Bernadia gitu. Ini cara melihat kehidupan tuh seperti apa sih?
3: Enggak. Dulu kan aku pasti kan kita seiring
2: berjalannya waktu bertambahnya usia. Itu udah template ya. Sambil mikir soal itu.
3: Benar. Ya kayak dulu tuh kalau aku menulis sesuatu dari sudut pandangku, apalagi kan lagu-laguku enggak jauh-jauh dari percintaan, itu kalau nulis sesuatu tentang seseorang, pasti kan aku memposisikan diriku selalu sebagai orang yang tersakiti misalnya kayak gitu, dan ya kita semua kayak gitu enggak sih, kayak selalu jadi orang yang korbannya gitu, dan gak mencoba untuk melihat sesuatu kayak dari sudut pandang orang lain juga gitu. Tapi kali ini aku mencoba untuk menulis sesuatu dengan memposisikan diriku kayak, oh kalau aku di posisi dia kayak gimana ya. Jadi kayak lebih ke, oh mungkin ini harus terjadi karena dia mikirnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak lebih mewajarkan kalau ini tuh harus berakhir misalnya.
2: Wow. Mencoba untuk bersahabat dengan keadaan.
3: Bener.
2: Asik. Nah ini di judul album Semoga Hanya di Mimpi, ada kata semoga di depannya. Aha. Ini seperti ada harapan. Terus juga sama seperti judul lagunya, ada juga tolong bilang ini mimpi.
3: Aha.
2: Semoga gak kenyataan. Ada apa dengan mimpi? Apa kamu takut mimpi? Apa mimpi kamu selama ini? Gimana?
3: Mimpi ya, mimpi tuh aku tuh sebenarnya banyak tentang mimpi. Jadi kayak aku tuh apa ya, kenapa aku banyak menggunakan kata mimpi di album ini, karena mimpi itu plays a big role di penulisan laguku. Aku tuh orang yang mimpi tiap malam, terus juga kayak aku, I'm an overthinker. Dan kayak aku yang overthinker ini, I tend to think about the worst case tentang sesuatu a lot. Okay. Jadi menurutku semua yang aku tulis itu dari aku selalu tulis possibility terburuknya, POV-nya itu. Yeah. Jadi aku selalu tulis seolah ini udah terjadi yang terburuk. Jadi aku berharap semua itu hanya di mimpi gitu.
2: Oh wow, berarti ini kamu mewakili penikmat karya kamu atau penikmat musik Indonesia ini adalah untuk bisa apa ya, lo adepin dulu aja deh ini yang terburuknya gitu.
3: Pikirin yang terburuknya supaya kamu nanti gak kaget gitu.
2: Aduh. Ini kayak semacam mendingan daripada berharap yang baik daripada nanti kecewa gitu ya.
3: Bener, sisakan ruang kecewa.
2: Is, apa ada yang bilang salah satu netizen yang bilang hari-hariku sangat bernadia.
1: Oh.
2: Serius ada di thread. Jadi di hidup-hidupnya dia tuh kayak lagu-lagu kamu itu tuh udah nempel banget di dia karena kayak semua tuh soundtrack hidup gue tuh bernadia.
3: Oh
2: wow ya.
3: Sedih juga ya.
2: Iya makanya kayak udah mimpinya yang the worst thingnya
3: iya,
2: dulu.
3: Jangan dong.
2: Nah di press release yang aku baca juga ini kamu menyebut menemukan istilah xerofobia.
3: Xerofobia ya.
2: Kenapa kamu takut bahagia?
3: Sebenarnya bukan takut ya, tapi entah kenapa tiap bahagia tuh aku gak pernah benar-benar bisa menikmatinya gitu karena selalu ada perasaan was-was gitu.
2: Oh, iya?
3: kayak curiga kalau ini tuh something, kalau sesuatu ini too good to be true, pasti ada sesuatu yang patut dicurigai gitu.
2: Pasti abis ini ada yang gak bener.
3: Bener, ya. Ini iya kayak lagi, ada yang gak beres.
2: Gue juga kayak gitu lagi.
3: Iya kan?
2: Kayak, aduh gue ketawa ngakak abis ini kayaknya ntar gue bakal
3: nangis
2: sedih.
3: Nangis nih, abis ini malamnya nangis.
2: Enggak, nangis
3: gitu.
2: Biasanya
3: kayak gitu.
2: Gue tahan sih.
3: Iya, maksudnya, apa ya, kerofobia tuh kayaknya... Dari yang ku pelajari, dari yang aku cari, kalau nggak salah, artinya tuh kamu tuh takut sama rasa bahagia karena apa ya, bahagia tuh di belakangnya pasti yang ngikutin itu hal yang buruk gitu loh, kayak.
2: Mungkin secara bijaknya adalah kita jangan terlalu terlena dengan bahagia itu sendiri karena kadang-kadang tahu-tahu das berbalik arah gitu ya.
3: Bener.
2: Apakah,
3: tapi sebenarnya itu gak boleh sih kayak
2: gak
3: gitu.
2: Gak boleh ya. Apapun itu ya dinikmatin aja.
3: Bener.
2: Ya. Tapi apakah itu yang mewarnai 10 lagu yang ada di album ini?
3: Bener. Iya.
2: Oh ya?
3: Tepatnya xerofobia itu tadi. Tepatnya aku kepikirannya mulai nulisnya karena menemukan term itu sih, xerofobia itu. Karena waktu itu aku lagi tidak bisa menulis sama sekali. Karena hidupku lagi sangat lurus-lurus.
2: Oke.
3: Hidupku lagi sangat baik-baik saja. Aman aja dalam hal apapun. Dalam hal apapun dan kayak... Di situ aku was-was. I was cautiously happy.
2: What next gitu ya?
3: Iya, kayak... Kok ini mencurigakan sih? Kok aneh? Kok semuanya berjalan normal dan lancar? Harusnya gak seperti ini deh. Gitu.
2: Tapi kamu kayaknya itu bukan Pisces pada umumnya ya?
3: Oh ya?
2: Oh iya. Itu Pisces pada umumnya itu kayak ikan di air. Dia berenang aja gak
3: aku
2: mikir.
3: Cuma, emang iya ya?
2: Nanti kita kulik ya. Seperti apa Pisces yang satu ini ya. Dan juga kita kulik lagu-lagu yang ada di dalam album ini. Yang dimana albumnya juga judulnya Semoga Hanya Dimimpi. Pasti gak tetap di Suara Warga Indonesia.

0: Wahab dan juga Bernadia masih di Iswara Suara Warga Indonesia, masih ngobrolin album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Seorang wanita Pisces yang ternyata overthinker. Semua dijadiin karya. Enak ya overthinking tapi dijadiin cuan ya.
1: Enggak dong, bukan gitu.
0: Tapi gini, ada satu lagu nih judulnya cukup mesti dengerin dulu sih lagunya baru tahu maksudnya apa, yaitu okay. adalah Laut yang Tenang.
1: Yep.
0: Tidak ada laut yang tenang. Ombaknya dar-der-dor. Nah, ini ada kata, ada kabar sempat kamu ingin ubah liriknya karena takut menjadi doa.
1: Wah, oh iya benar.
0: Tapi akhirnya memilih untuk mempertahankan dan ya udah versi yang pertama aja deh. Kenapa begitu? Ada apa di balik proses revisi-revisi ini akhirnya bagian yang pertama aja deh?
1: Karena aku takut kan, lagi-lagi aku takut omongan tuh doa kan harusnya. Gak tau sih.
0: Betul.
1: Takut ucapan aja, takut jinx, doa. Takut jadi kutukan gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu nulis liriknya tuh jadi di satu verse-nya ada tentang ketakutanku yang detail aku jabarin gitu. Mm-hmm. Liriknya mungkin besok suaraku tak keluar lagi atau aduh, mungkin celaka mengintai ikuti, serem banget kan?
0: Iduh.
1: Mungkin hilang yang dijaga sepenuh hati. Mm-hmm. Tapi aku tangkis lagi dengan semoga yang kutakutkan hanya di mimpi. Tapi tetap aja kan takut itu semua terjadi tetap.
0: Wow.
1: Terus aku kayak sempat konsul waktu itu, aku nulisnya sama Baskara. Mm-hmm. Terus aku kayak, Bas, ini kayaknya aku nulisnya terlalu ini ya. Kayaknya ini aku ganti ya, ini takut jinx deh.
0: Terus Baskara
1: bilang, enggak lah, gak apa-apa, tetap aja. Siapa yang akan nulis keresahan-keresahannya kalau semua orang mikir kayak gitu.
0: Kok kira enggak? Semua orang tuh bisa nyanyi, keluarin suara lo, enggak. Gitu ya. Tapi memang Baskara segitunya ya, dibalikin lagi ke lo ya, untuk ya udah kalau lo emang udah yakin liriknya itu ya udahlah, lanjutin aja. Selalu mensupport kah atau dia punya perspektif yang lain ketika lagi mencoba untuk diskusi
1: sama? Oh, dia sangat clear sama vision dan kayak perspektif dia, tapi kalau dia serak ya dia yakinkan aku untuk go for it gitu.
0: Okay. Di album ini juga kamu bekerja dengan banyak produser. Produser baru. Siapa aja?
1: Produsernya ada Enrico, Enrico Octaviano. Terus ada Randy Padugo udah pernah, Petra Siombing udah pernah, Dennis Ferdinand. Terus Perunggu
0: itu yang dipeluk aku sekarang.
1: Iya benar, itu sama Dennis Ferdinand. Terus sama Vega Antares, Mas Vega Antares.
0: Susah nggak kerja sama banyak orang kayak gitu, sampai kayaknya lu agak idealis ya?
1: Aku enggak.
0: Masa sih?
1: Enggak.
0: Oh iya, lempeng aja berarti ini. Oke, berarti gimana tuh dengan banyaknya
1: idealis
0: produser?
1: Idealis gimana?
0: Idealis tapi realistis kali ya. Gue mau idealis tapi ya.
1: Aku tahu.
0: Batas.
1: Enggak, bukan batas.
0: Oh, okay.
1: Tahu mauku apa lah, lumayan kali ini lumayan. Punya mau.
0: Oke. Okay. Nah ini repot gak nih dengan banyak produser kayak gini?
1: Jujur.
0: Apa? Repot. Repot, iya.
1: Jujur repot karena kan semua punya warna masing-masing. Aku juga cukup susah. Kan dari tadi aku ngomong, aku tuh orangnya lumayan susah menerjemahkan isi pikiranku. Apalagi kalau ngomongin musik dan kayak aku menjelaskan visiku apa ke mereka, mereka menerjemahkannya kan dengan cara mereka masing-masing. Betul. Kan. Jadi kayak susah untuk cari benang merahnya waktu itu. Jadi kayak ini apa ya?
0: Apakah kamu introvert?
1: Tidak.
0: Tidak. Tapi apakah kamu ada di zona nyaman itu sendiri ketika kamu punya satu keputusan, tapi mereka tuh harus, gue punya ini loh, harus ketemu benang merah tadi. Apakah lo sangat, apa namanya, sangat berdiri di idealis lo ini atau di pendirian? Kan ini kan banyak ya kerjasamanya ya.
1: Aku cukup gak punya pendirian kok. Gak, tapi
0: karya kamu dari album pertama album kedua tuh warnanya sama kalau aku lihat.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tone-nya di situ.
1: Oh ya. Kalau itu mungkin depends ya, itu tergantung. Itu subjektif ya, itu mungkin.
0: Kayak
1: ya.
0: Sepertinya ya.
1: Mungkin ya. Tapi kalau yang pertama mungkin aku setuju, tapi kalau yang kedua cukup warna-warni. Karena kan again itu produsernya banyak. Kayaknya warna-warni, bunglon itu di album 2 itu aku cukup jadi bunglon. Tapi syukurlah kalau dirasa warnanya tetap sama.
0: Masih sih, masih ada itunya.
1: Cuman waktu itu siapa yang bilang ya? Waktu itu aku lupa antara Kak Maul atau Baskara bilang it's fine kalau warna-warni, toh yang nyanyi tetap aku, jadi benang merahnya adalah suara aku gitu. Jadi mungkin yang bikin warnanya tetap sama adalah suaraku gitu.
0: Oke. Okay. Dan di album ini tadi ternyata kamu memang udah spill juga bahwa ini warna-warni banget.
1: Benar.
0: Ya, memang banyak produser di dalamnya. Apa yang menurut kamu masih relevan dari musik di era kayak ada tuh yang aku bilang ada di ada yang kayak di lagunya Laut Yang Tenang. Gitarnya ada di lagu-lagu era 90 atau 2000-an awal. Nah, apa yang membuat kamu yang menurut kamu masih relevan dari musik era itu untuk penikmat musik saat ini?
1: Yang masih relevan.
0: Karena itu jauh loh, 20 tahun yang lalu loh warnanya, yang kita Laut Yang Tenang deh, yang
1: somehow musik-musik di era itu justru yang paling everlasting gak sih?
0: Gold.
1: Oh, wow. Golden era ya. Waktu-waktu itu. Jadi entah kenapa enggak tahu, merindukan aja membuat sesuatu yang rasanya nostalgic, atau aku ingin membuat musik yang bisa membuat orang kalau mendengarnya terbawa ke dalam sebuah masa yang mungkin mereka gak pernah hidupi gitu. Karena aku juga I didn't live di era itu gitu. Tapi somehow mendengar musik-musik jadul membuatku terbawa ke satu masa gitu.
0: Nada adalah akan membawa kamu ke masa lalu gitu ya. Wow. Habis ini kita akan ngobrolin tentang musik video. Main game dikit kali ya.
1: Oke.
0: Tungguin aja sahabat suara, pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan

0: Inilah Tempo Hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk, langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Bernadia.
1: Halo, halo.
0: Kita buat menyenangkan. Hai. Hai. Enaknya di sini menyapa orang ya, lewat ya. Ya pasti kita masih ngobrolin tentang album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Mm-hmm. Musik videonya ngelup.
1: Oh itu visualizer sebenarnya konsepnya. Oh, lirik video
0: ya. Mm-hmm. Emang sengaja begitu atau?
1: Sengaja begitu. Oh. Konsepnya visualizer aja. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke. Di musik video atau lirik video itu sendiri, kamu emang sengaja mengambil kreatif itu atau yaudah deh biar rilis saya dulu deh, kan kayaknya kamu orangnya kayak lempeng-lempeng aja gitu ya?
1: Oh tidak.
0: Gimana nih?
1: Kita ya udah rilis dulu, enggak, kita udah mengkonsepnya dari tahun lalu.
0: Oh wow, panjang.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya. Tapi emang kita dari awal pengennya, bukan kita rasa musik video nggak relevan ya, tapi kayaknya biar kayak langsung bisa bret semuanya gitu, ya lirik video semua gitu, serentak kita pakai visualizer gitu untuk menunjangnya gitu. Tapi untuk single-single yang kayak Rabun Jauh kan kita tetap bikin music videonya. Okay. Gitu. Enggak kok, bukan karena lempeng.
0: Emang udah dipikirin banget ya?
1: Udah dipikirin kok.
0: Nah, kalau ngomongin dipikirin, sekarang ini di album Hanya di Mimpi ini sudah bisa didengarkan di semua platform kan?
1: Betul.
0: Ada warning gak buat penikmat musik Indonesia, buat sahabat suara? Ya, ya warningnya, yang warning gak usah serius-serius amat aja. Untuk di album ini, hati-hati, kalian akan berdampak seperti ini kalau mendengarkan lirik-lirikku. Ada gak dari seorang
1: berdari? Hati-hati triggering untuk kaum-kaum yang gak direstuin. Loh.
0: Emang kenceng banget.
1: Loh. Alias gak ada yang bercanda. Kan.
0: Kayaknya pertama keluarnya beneran deh. Tidak direstui. Oh, berarti itu suara akan berteriak di situ ya. Kalau dengerin di mobil ya, kayak ini lagu gue. Sambil hujan-hujanan. Enggak. Masa sih?
1: Tidak.
0: Oke, jadi apa? Itu lucu-lucunya kayak gitu aja ya. Tapi sebenarnya apa sih warna dari album ini yang benang merah yang tadi kamu susah buat temuin, atau cerita garis besarnya ini di album ini apa sih yang mau disampaikan ke sahabat suara atau penikmat musik Indonesia?
1: Ceritanya. Jadi konsep albumnya kan sebenarnya adalah mimpi-mimpi yang kamu harap tidak terjadi gitu. Okay. Kan. Jadi gak ada sebuah cerita yang kayak bersambung dan utuh gitu. Mm-hmm. Cuman mostly ya itu ketakutanmu gitu. Jadi terutama di sebuah hubungan gitu. Cuman apa ya? Kalau harus diambil benang merahnya, kayaknya ini adalah kamu yang dalam sebuah hubungan yang kamu tahu
0: toxic.
1: Enggak, not toxic, tapi kamu tahu ini tuh loh. Ini tuh gak ada ujungnya, tapi kamu udah cukup dewasa untuk
0: memilih. Menentukan.
1: Ayo
0: aku bantu.
1: Kayak,
0: ini kayak main kuis ya kita ya.
1: Sabar ya, aku kayak gini ya.
0: Enggak apa-apa. Itu tugas maksudnya, aku sebenarnya.
1: Maksudnya kamu udah tahu ini tuh akan berakhir. Uh-huh. Kamu udah cukup dewasa juga untuk tidak memaksakan ini. Uh-huh. Dan kamu udah tinggal tunggu waktunya berakhir, tapi kamu mencoba untuk kayak ya udah kita buat menyenangkan aja ini semuanya gitu.
0: Wow.
1: Tapi pas berakhir juga menjadi sedih juga.
0: Selalu ya kalau yang berakhir itu sedih. Kamu berapa lama kalau menghadapi kesedihan dari sebuah hubungan untuk bisa moving on? Aku penasaran nih.
1: Gak tau sih, aku gak pernah.
0: Kamu berapa lama kalau menghadapi kesedihan dari sebuah hubungan untuk bisa moving on? Aku penasaran nih.
1: Gak tau sih, aku gak pernah.
0: Oh really?

0: arwana.
1: Mahal ya. Ikan arwana ya, oke. Okay. Aduh, perawatannya susah lagi tuh ya makannya ya, jangkrik ya. Oke, okay, seorang Pisces kita akan tanya tentang hal-hal yang berbau dengan Pisces. Coba nih, apa yang seharusnya dilakukan ke wanita Pisces di saat dia lagi bad mood?
0: Harus diyakinkan.
1: Harus diyakinkan.
0: Iya, kayak di.
1: Kayak gimana sih?
0: Gimana ya? Kayak bad moodnya depends. Bad moodnya karena apa tuh?
1: Period?
0: Period. Karena
1: hormon.
0: Kayak biasa kan kalau lagi period tuh kamu rasa kayak kalau.
1: Aku nggak tahu selama kapan period.
0: Iya, biasa kalau perempuan biasa kalau aku ngerasa kayak aku lagi jelek gitu. Misalnya lagi kayak. Oh, lagi. Gendut jelek gitu kayak aku gacap pokoknya lagi gitu. Harus kayak enggak kok kamu cantik gitu. Harus kayak enggak kamu tetap yang paling cantik.
1: Harus diprincessin ya.
0: Harus digituin. Kalau
1: Dear Majesty, oke.
0: Enggak tahu
1: ya. Aku catat ya itu ya. Oke. Okay. Yang kedua, bagaimana cara menenangkan pikiran dan dari ketakutan versi Pisces?
0: Menenangkan pikiran dari ketakutan. Aku sendiri atau apa yang harus orang lain lakukan untukku?
1: Kamu sendiri.
0: Aku sendiri.
1: Center of point-nya kamu.
0: Menenangkan dari ketakutan.
1: Aduh, nih mau gini nih nanti nih kayaknya mungkin enggak ya. Apa iya ya kayak gini? Itu kan kayak kamu harus menenangkan dari ketakutan yang belum terjadi. Apa udah diem aja?
0: Kadang-kadang mencari distraksi itu membantuku, tapi most of the time spending my time alone itu lebih membantu.
1: Oh wow, jadi kamu orangnya suka jalan-jalan sendiri atau spend time sendiri?
0: Di kamar.
1: Di kamar?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak nggak terlalu, kalau ketemu orang tuh jadi menurut aku kamu nggak bener-bener merasakan itu. Jadi kayak pas kamu balik ke kamar baru itu kamu meledak. Jadi menurut aku mengulur waktu aja kayak malah lebih lama gitu.
1: Oke, okay. Kayak nge-recharge juga kali ya. Oke, okay. Pisces dikenal sebagai zodiak yang bucin banget, bener nggak?
0: Ya.
1: Oh, ada yang gemetar, ada yang gregetan. Ya.
0: Iya. Mungkin ya.
1: Ada mungkinnya ya.
0: Iya banget.
1: Coba kalau lagi kangen, cara nanganin dari seorang Pisces apa? Kangen orangnya itu kayak jauh. Kok bales WA cuma cen belum tang ya. Jadi belum centang dua gitu maksudnya.
0: Belum aku,
1: iya. Pokoknya nyamperin. Ini sini semuanya adalah waktu. Wah, disamperin.
0: Aku.
1: Iya.
0: Nyamperin.
1: Beda negara disamperin.
0: Belum ada
1: misalnya, misalnya.
0: Tapi beda. Mungkin banget lagi kalau aku. Mungkin enggak?
1: Berarti kamu bucin ya?
0: Parah.
1: Bucin parah. Terlalu jauh dari dulu.
0: Parah aku.
1: Wow. Coba, kan kita ngomongin soal red flag. Apa hal red flag yang paling jangan dilakukan ke orang berzodiak Pisces?
0: Kayaknya ke semuanya deh jangan lakukan. Ke Pisces apa ya?
1: Kayak kamu tuh kayak lu jangan coba-coba ke gue punya hal yang red flag ini. Gue udah cut off banget.
0: Wah, salah banget sih. Kalau aku kalau bucin sama orang dia mau ngapain kayaknya aku maafin.
1: Idi, ibarat kata ya. Waduh. Ibarat kata kotoran kuku rasanya coklat lah ya. Waduh. Pokoknya aku udah bucin ya. Waduh. Oke. Okay. Apa hal yang paling bikin Pisces tertarik dan happy? Dessert?
0: Dessert?
1: Coklat? Atau di enggak kok kamu cantik walaupun lagi berantakan?
0: Ah itu.
1: Oh, love language-nya word affirmation.
0: Bener.
1: Wow. Berarti kamu orangnya kalau misal punya pasangan ngobrol banget ya, kayak berdua aja.
0: Lumayan ngobrol-ngobrol.
1: Oke, okay. Yang terakhir. Kalau dijadiin satu makanan. Makanan apa yang paling menggambarkan wanita Pisces?
0: Oh. Aduh, aku gak bisa pikir apa-apa cuy. Di otak aku lagi Dubai Chewy Cookie.
1: Dubai Chewy Cookie. Wah. So far sih Pisces sama dengan yang di kehidupan aku ya. Istri aku Pisces soalnya.
0: Oh ya? Demi apa?
1: Demikian sekilas info. Ya iyalah. Makanya nih produser bilang udah Pisces nih dikasih nih.
0: Pisces
1: tapi bener juga lagi apapun itu ya udah ayoin aja deh.
0: Bucin banget ya istrinya.
1: Asli, tahu-tahu Bali kali ya. Oh, lagi dapet tuh biasanya tuh tahu-tahu udah mau booking tiket
0: itu
1: ya.
0: Itu bucin apa impulsif?
1: Impulsif semua. Kamu impulsif enggak?
0: Parah.
1: Ah, udah. Kita akan balik lagi pasti tetap di suara warga Indonesia.
2: Suara. Suara warga Indonesia.
3: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir. Selama 6 minggu, Jakarta akan berubah jadi surga belanja dan kuliner. Belanja mulai dari fashion, lifestyle, kuliner, sampai kebutuhan.

0: Greysale.com. Festival Jakarta Greysale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, aduh. Itu radal.
3: Terus jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dan juga perempuan Pisces di sebelah saya, yaitu Bernadia.
1: Halo.
0: Masih di Suara-Suara Warga Indonesia. Kita buat menyenangkan. Ternyata menyenangkan ya kalau ngobrol langsung sama Bernadia ya. Karena kalau aku lihat dari lagu-lagunya kayak, aduh ini gloomy melulu gak ya orangnya kalau ngobrol.
1: Ya ternyata kan?
0: Tidak,
1: tidak
0: ya.
1: Kan?
0: Dia selalu ingin terlihat cantik walaupun lagi berantakan. Ketahuan sekarang. Semoga hanya di mimpi. Ini udah bisa didengar di seluruh musik platform. Nah kalau sahabat suara, ini panggilan pendengar kita.
1: Oke, sahabat.
0: Hanya sempat mendengarkan satu lagu dari album ini di hari ini juga. Lagu mana yang paling pengen kamu rekomendasikan? Please do listen this track.
1: Please do listen this track dari album terbaruku, track ke-10 judulnya Belum Sempat Kenal.
0: Belum Sempat Kenal.
1: Iya.
0: Kenapa kamu rekomendasikan itu?
1: Karena mungkin kalau orang dengar kan mungkin orang mencoba mendengarkannya dari track pertama gitu kan.
0: Iya.
1: Mungkin akan lama untuk sampai ke situ, tapi mungkin kalau kalian mau langsung cepet gitu, aku rekomendasikan track favoritku adalah track 10 Belum Sempat Kenal judulnya. Itu paling, kalau kalian if you need a good cry.
0: Aduh.
1: Coba.
0: Tapi kalau gak ada bahunya gimana dong? Masa nangis sendirian di kamar?
1: Loh, justru lagu itulah yang memeluknya.
0: Aduh. Merinding, kata-katanya bagus banget. Lagu itu yang memeluknya, wow. Oke, setelah album ini rilis, apa yang sudah bisa dibocorkan ke sahabat suara? Showcase ada gak terdekat?
1: Oh iya, aku akan mengadakan album showcase. Semoga hanya di mimpi album showcase. Nanti tanggal 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Oh wow. Itu saatnya memeluk diri masing-masing bareng Bernadia ya. Oke, itu dari malam berarti? Sore ke malam?
1: Sore ke malam ya. Around ya.
0: Pas ya, waktu-waktu senja ya.
1: Waktu-waktu menangis.
0: Iya, waktu-waktu menangis hadir.
1: Iya. Wah,
0: boleh tuh bikin playlist ya, playlist waktu-waktu menangis.
1: Benar, waktu-waktu menangis.
0: Lalu kamu aku masukin semua.
1: Yeay, please do.
0: Ke streaming musik itu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, selain itu ada lagi?
1: Selain itu, oh iya nanti di showcase-nya juga ada guest star-nya yaitu Marbles. Mm-hmm. Terus ada apa lagi ya? Ada banyak yang mana kejutan
0: yang surprise-nya banyak.
1: Surprise-nya banyak.
0: Okay.
1: Ini literally.
0: Asik.
1: Beneran.
0: Literally, makanya cek kalau aku ya.
1: Literally.
0: Oke, okay, sebelum kita pamitan, boleh dong sampaikan pesan ke sahabat suara dan semua penikmat musik Indonesia yang sedang merasa takut menikmati kebahagiaannya sendiri, overthinking kayak what next nih ya kalau gue happy banget tahu-tahu kok begini hidup. Coba silakan dari lisannya Bernadia langsung.
1: Hai sahabat suara semuanya, untuk kalian yang punya ketakutan, punya banyak ketakutan dan mungkin kalian gak bisa sepenuhnya menikmati bahagia atau pencapaian apapun yang kalian rasakan sekarang, please jangan. Tapi kalau kalian setakut itu, semoga lagu-laguku bisa menemani ketakutan-ketakutan kalian. Kalian bisa dengarkan album terbaruku, Semoga Hanya di Mimpi, di semua digital streaming platform.
0: Yeay, thank you banget sudah main ke Iswara. Dan sebagai closing langsung aja kita nikmati penampilan dari Bernadia. Thank you ya Bernadia
1: ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional, dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: di Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
0: Suara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aku memang terlanjur mencintaimu, dan tak pernah ku sesal.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: sempurna. Suara
2: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti
1: bagian. Gue mau bacain WhatsApp lagi ya.
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya, bener ya kan.
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

107 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Gak tau kenapa hari ini bawaannya tuh kayak semuanya serba tenang, santai, damai gitu loh sahabat suara. Keren gak sih kayak di jalan tuh juga gak banyak pengendara yang agak-agak rusuh. Biasanya kan jam-jam pulang kantor, pulang sekolah tuh kan kayak padet, crowded, semuanya ingin segera sampai rumah. Tapi hari ini tuh kayak kalem, tenang, slow, kayak gitu ya. Itu sih yang saya rasain dari sepanjang perjalanan dari Maguwarjo ke Baciro. Jadi kayak jalannya tuh enak aja gitu. Dan tadi tuh gak terlalu panas gitu kan, karena mataharinya ketutup awan, sahabat suara. Jadi kayak ya moodnya jadi sedikit lebih oke. Tapi mungkin ini tidak berlaku buat kamu yang melintas di area Piyungan gitu ya, terutama di simpang 3 Piyungan, yang dimana itu adalah jalur utama dari Jogja menuju Gunung Kidul dan sebaliknya. Karena ternyata per kemarin Senin 20 Juli itu sistem buka tutup dan juga kontraflow ini sudah kembali diberlakukan di simpang 3 Piyungan. Karena memang ada dimulai lagi nih pengerjaan proyek rigid beton sahabat suara di sisi utara simpang, yang kemarin tuh waktu libur sekolah itu juga dihentikan. Nah sekarang udah dimulai lagi per 20 Juli. Jadi ini penutupan parsialnya dilakukan karena pengerjaan kembali proyek rigid beton itu. Dan ini diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih 2 minggu sampai akhir Juli 2026. Cis, sabar-sabar aja kamu kalau lewat di simpang 3 Piyungan. Dari Polres Bantul sendiri sudah menerjunkan personil di lokasi proyek ya, untuk membantu mengurai antrian, pastinya kemacetan, dan juga menjaga kelancaran arus lalu lintas. Jadi ini juga dari kamunya sendiri juga harus bisa sparing time-nya gitu, sahabat suara. Jadi misalnya nih, kamu masuk kerja jam 8 pagi gitu kan ya, berangkat dari rumah mungkin jam 5, jam 6, biar gak kena macetnya gitu. Karena pasti itu akan macet banget gitu kan ya. Jadi masyarakat diminta buat ngatur waktu perjalanan, supaya ya itu tadi, terhindar dari jam sibuk. Atau kalau memang misalnya males macet-macetan gitu ya, udah keburu capek duluan macet-macetan, bisa pakai jalur alternatif kayak rute Imogiri Patok itu juga bisa, kayak gitu. Jadi ya gak apa-apa, ini memang lagi banyak pengerjaan, banyak proyek di mana-mana, kayak di Piyungan, terus kemudian di Gejayan itu juga lagi berjalan di sisi sebelahnya, kalau dari ini berarti sisi mana ya? Sisi timurnya. Kalau yang dari utara, sisi timur. Kalau yang dari selatan, sisi barat. Gitu deh, sahabat suara. Pokoknya ini semua lagi banyak-banyaknya proyek di DIY terutama gitu ya, gak cuma di Yogyakarta aja, gak cuma di Sleman, tapi di DIY gitu lagi banyak proyek. Jadi kamu juga harus bersabar, ini kan demi kenyamanan kita bersama gitu kan ya. Jadi ya sabar-sabar aja, gak apa-apa, biar perjalanannya makin lancar gitu, perjalanannya makin nyaman juga gitu ya. Semoga aspalnya sih, kalau yang di Gejayan sih terutama ya, semoga aspalnya awet. Ini udah ada yang bergelombang lagi.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Iswara. Suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Duh, sahabat suara, indeks ekonomi kan kita pengennya yang hemat gitu kan ya, yang murah, yang kalau bisa menekan cost dan budgeting ya ditekan aja gitu. Kalau bisa seminimal mungkin ya seminimal mungkin. Tapi kan ada beberapa kebutuhan mungkin ya yang itu gak bisa disubstitusi dengan yang lainnya gitu. Salah satunya mungkin kalau kamu adalah pekerja gak harus pekerja kreatif deh, kamu adalah pekerja yang sehari-harinya memang butuh banget teknologi, butuh banget gadget, dan ekosistemnya adalah Apple. Saya itu salah satu orang yang pakainya ekosistem Apple gitu kan, mulai dari laptopnya, terus kemudian tabnya, iPadnya kayak gitu, sampai ke HP-nya juga. Nah, salah satu yang jadi kelemahan, bukan kelemahan sih sebenarnya, lebih tepatnya salah satu yang jadi pemborosan bagi Apple user adalah langganan iCloud. Nah, itu dia. Walaupun sebenarnya ya, kalau saya tuh biasanya 200 GB tuh udah cukup sebulan. Sebulan tuh kalau saya enggak salah 49.000. Iya, 49.000 tuh itu masih terjangkau banget. Cuman ternyata saya baru baca-baca gitu, dapat kabar kalau Apple ini resmi naikin harga layanan berlangganan buat Apple Music, Apple One sama iCloud Plus. Syok, zuzur ya, syok banget. Karena memang udah mulai berlaku sejak 21 Juli. Mohon maaf, ini tanggal 22 kemarin berarti. Tapi waktu saya ngecek, karena kan saya pakainya yang otomatis kepotong tiap bulan gitu kan sahabat suara, itu masih harga normal. Kayaknya kalau gak salah masih 49 ribu kayaknya kalau gak salah. Nah, ternyata ini udah ada kenaikan per kemarin 21 Juli. Apple Music, kalau kamu pakainya Apple Music gitu ya, instead of yang satunya Spotify gitu, paket individualnya naik. Jadi sebelumnya 55 jadi 59. Terus Family jadi 99 dari 85 ribu. Ya Allah, mahal banget. Cuman mau dengerin lagu doang, mahal banget. Terus kalau kamu pakainya paket, kan ada tuh kan paket-paketnya, karena kalau masih paketnya yang student atau yang pelajar itu harganya gak naik. Terus Apple One itu juga mengalami penyesuaian harga. Terus juga beberapa paket iCloud Plus, kecuali paket, jadi kalau iCloud Plus nih, kan ada yang 50, ada yang 200 GB, 50 GB, 200 GB, sama 1 TB. Nah, yang 50 GB harganya gak berubah, tapi yang 200 sama 1 TB itu ternyata harganya naik juga. Sahabat suara, aduh sedih banget. Jadi 59 ribu, naiknya 10 ribu sendiri. Itu kerasa loh, kenaikan 10 ribu itu kerasa gitu kan ya. Tapi gimana lagi, karena kan penyimpanan, kalau misalnya kamu pakainya Apple juga gitu kan, penyimpanannya kan memang harus di iCloud nih gitu ya. Kalau mau sedikit effort bisa pakai external memory, cuman kan agak ribet ya, harus ngemindahin dan segala macam. Kalau pakai iCloud kan simple, harganya naik tuh, harganya kurang lebih selisihnya ya sekitar 10 ribu sampai 200 ribu. Ternyata bulan depan, nah ini kasuhe. Sama kan nih, Apple user langsung ada yang mengkonfirmasi. Ternyata baru cek, ternyata bulan depan naik jadi 59 tuh. Karena tuh langganan saya kepotongnya baru kemarin dan masih harga normal. Berarti kalau di Indonesia berlakunya itu kayak kalau enggak salah per Agustus. Semangat deh, udah harga unitnya mahal gitu kan, ternyata maintenance-nya juga mahal gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itulah risiko yang diambil ketika kita memutuskan untuk menjadi Apple user. Buat yang Android user nggak apa-apa, kalian masih tetap menang di hematnya tuh, masih tetap menang gitu ya. Sebenarnya kalau dari Apple sendiri belum jelasin sebenarnya alasannya resmi dibalik kenaikan harga yang lumayan kerasa ini ya. Cuman salah satu faktornya adalah karena memang menyesuaikan dengan perubahan nilai tukar mata uang di beberapa negara. Tahu sendiri dong, negara kita tidak terdampak, alias nilai mata uang kita kan lagi dar-dar-dor banget tuh belakangan ini. Jadi ya, ini mungkin buat kamu bersiap-siap aja, atau mungkin ada opsi lain gitu ya, misalnya yaitu tadi bisa pakai external memory gitu kan, memory tambahan, atau misalnya kamu mau ganti gadget, mau ganti ekosistem juga kayaknya masih ada waktu sih sahabat suara. Tapi kalau saya tetap, hati saya tetap di Apple, sebagai Apple user saya, hati saya udah gak bisa pindah-pindah lagi soalnya, karena udah satu ekosistem tuh udah enak banget gitu loh. Jadi gimana menurut kamu, apakah dengan kenaikan harga dari
berlangganannya Apple gitu ya, Apple Music, Apple One, iCloud Plus, ini akan mempengaruhi ekonomi kamu juga, sahabat suara. Aduh, tapi kalau saya sih mungkin yang krusial pasti iCloud ya. iCloud Plus itu udah krusial banget. Tapi kalau kayak saya tuh nggak pakai Apple Music, Apple One gitu, saya nggak pakai. Ya buat apa sih? Ngapain sih kita tuh harus bayar mahal-mahal cuman buat dengerin lagu enak? Lagu enak mah dengernya di suara santai aja, ya nggak sih?

0: dari Wings Food.
1: Atas nama Kak Arsi.
2: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
1: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
2: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
1: kuliahnya udah lama?
2: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
1: Hah? Apa?
2: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
1: Hah? Gimana, Neng?
2: Hah? Apa, Pak? Apa?
3: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming ke
5: iswara.id.

0: dengerin Suara Fakta.
1: Berita pertama, kebakaran melanda kawasan hutan di lereng-lereng perbukitan pada Kelurahan Banjarsari, Kapanewon, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 21 Juli 2026 sore. Titik api muncul sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat di kawasan hutan menoreh yang didominasi pepohonan jati dan semak belukar. Kondisi medan yang curam membuat upaya pemadaman tidak bisa dilakukan secara langsung. Petugas hanya bisa melakukan pemantauan dan memastikan api tidak merambat ke kawasan permukiman. Dilansir dari kompas.com, Jogoboyo Kalurahan Banjarsari Nugroho Eko Santoso mengatakan, kebakaran menghanguskan hutan seluas sekitar 2.000 meter persegi di wilayah Dusun Nengaren. Ia menduga titik api bisa dipicu oleh cuaca panas maupun benda-benda seperti botol kaca yang tertinggal di kawasan hutan dan memantulkan sinar matahari. Meskipun demikian, api tidak mengarah ke permukiman warga. Beralih ke berita berikutnya, seorang pria berinisial TA, 27 tahun warga Grujukan RT 06 Kabupaten Bantul, dilaporkan hilang dan diduga tenggelam di Sungai Oyo kawasan Objek Wisata Kedung Parangan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Senin 20 Juli 2026 sore. Korban diketahui berenang setelah mengkonsumsi miras oplosan dan ditemukan tewas tidak bernyawa. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, diduga korban berada dalam kondisi mabuk setelah mengonsumsi minuman keras oplosan sebelum dan saat berada di lokasi wisata. Dilansir dari kompas.com, Koordinator Unit Sinagasar Kota Yogyakarta, Nugroho Adi mengatakan, operasi pencarian hari kedua dilaksanakan dengan membagi personil ke dalam 4 Search and Rescue Unit atau SRU agar area pencarian dapat dijangkau secara maksimal. Korban ditemukan tidak jauh dari titik awal diduga tenggelam, yakni sekitar 5 meter dari lokasi kejadian pada kedalaman 2 meter. Korban pun langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya. Jangan satu

0: Mami.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
7: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
7: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
7: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

88,7 di JFM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu kalau merhatiin langit Jogja sore hari ini, sahabat suara, gak secerah dan gak bisa dapetin sunset kayak biasanya. I don't know why, tapi memang kerasanya dari tadi, gak pagi sih, dari tadi siang ya, itu tuh berawan, gak yang seterik biasanya. Dan sore ini, kalau dilihat dari lantai 2 Jalan Gondosuli nomor 27A, ada awan yang cukup gelap dan pekat mengarah ke barat. Yaelah, udah kayak BMKG aja gue. Tapi ya lo beneran lo, beda sama golden hour di hari-hari sebelumnya. Hari ini lumayan agak sedikit gloomy. Kenapa ya, sahabat suara? Apakah memang karena udah mulai masuk ke, ini kan udah masuk di minggu 3 Juli, yang dimana katanya puncak musim kemarau itu kan di akhir Juli sampai awal Agustus. Yang itu berarti bakal ada mungkin switching dikit-dikit gitu ya, pergantian musim dari panas ke, dari kemarau ke hujan lagi kayak gitu. Apakah hari ini akan mulai turun hujan walaupun mungkin tipis-tipis? Kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas sih kalau kamu masih di jalan, santai aja, gak usah keburu-buru, gak usah takut hujan. Karena mungkin probability hujannya hari ini gak terlalu tinggi ya, bahkan mungkin belum ada gitu. Cuman ya udah berawan-berawan aja, gak usah terlalu terburu-buru. Yang di jalan tetap hati-hati, gak usah gerasa-gerusu, gak usah pengen buru-buru nyampe rumah. Dinikmatin aja langit Jogja hari ini yang adem banget. Sambil request lagu favorit kamu, boleh kayak Kak Suhe tadi setelah curhat. Sekalian request lagunya Bilal tadi ya, yang Langsa Pasar Turi sudah saya munculkan. Thank you Kak Suhe, semoga. Tadi sih Kak Suhe pesannya adalah semoga rezekinya ngalir aja. Amin, amin. In this economy memang kita butuhnya rezeki yang mengalir deras. Amin, ya kan. Buat kamu yang masih mau request lagu, boleh sahabat suara. Saya masih nemenin kamu sampai jam berapa sih? Oh, jam 7. Tiba-tiba lupa. Sampai jam 7. Dan jangan lupa, seperti biasa nanti jam 6 sampai jam 7 ada live TikTok. Kalau kamu belum follow TikTok, follow dulu @iswarajogja. Kalau mau request di situ boleh, atau di WhatsApp juga boleh, 081 22998887. Ada question box juga di Instagram. Kalau misalnya kamu belum follow, follow juga Instagram @iswara.jog. Yang satu ini saya mau munculin dulu satu lagu yang cukup meaningful dari Tulus, Tukar Jiwa. Coba bayangin sehari aja kamu jadi jiwanya Secret Admirer kamu, gimana coba? Aku

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: 101,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, jangan sampai ketinggalan, karena sampai hari ini dan detik ini, masih berlaku yang namanya promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang ini sudah hadir yang namanya So Good French Sausage Lemon Sauce yang 58 gram dan juga Italian Sausage Hot Truffle 58 gram. Dengan promo spesialnya, kamu bisa beli 2 gratis 2. Bayangin, beli 2 dapatnya 4, ya kan? Cuman bisa di Alfamidi aja nih kamu dapetinnya. Jadi langsung aja borong produk-produk baru di Alfamidi. Kalau mager keluar gitu ya, kalau masih sibuk, tenang aja, tinggal download aplikasi MidiKring, kamu tinggal klik-klik-klik pesanan kamu, langsung dianterin sampai depan rumah dengan selamat. Jadi tunggu apa lagi? Langsung ke Alfamidi, borong produk-produk baru di Alfamidi, karena gak cuman ada So Good doang, tapi juga banyak produk lainnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutathione. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
4: Pilihanmu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

0: Radio FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Mika Tambayong, waktu masih lucu-lucunya. Lagu Bekas Pacar ini dirilis tahun 2010, sahabat suara. Setelah Mika Tambayong waktu itu, kalau saya nggak salah ya, Mika Tambayong itu pernah ikut sebuah ajang pencarian bakat. Nah, habis itu dia tuh 2009 ngerilis single perdananya, judulnya Cinta Pertama. Terus 2010, 8 Maret 2010, si Bekas Pacar ini dirilis juga. Dan ini tuh salah satu lagu centil yang menurut saya, ini kan ceritanya sebenarnya cewek diselingkuhin sama cowoknya. Nah, si cowoknya ini tuh selingkuhnya sama sahabatnya gitu kan. Tapi dia enggak sedih, malah kayak bilang, "Oh, ya udah gitu, ambil aja bekas gue." Gitu. Kurang lebih ini kayak girls energy banget. Saya suka banget nih sama lagu centil yang satu ini. Nah, tapi kayaknya udah lama banget Mika Tambayong ini enggak ngeluarin album, enggak ngeluarin karya gitu ya dalam bentuk lagu gitu. Lah, kayaknya kalau yang terakhir dia tuh lebih concernnya ke film, terus kemudian sinetron, bahkan series juga kayak gitu kan. Tapi ternyata baru-baru ini banget akhirnya kayaknya dia mau comeback mungkin comeback ke dunia musik gitu, sahabat suara. Jadi Mika Tambayong ini collab sama Rayi Putra, ngerilis satu single baru, judulnya adalah Jalan Tengah. Ini kayaknya sedikit berbeda dengan Jalan Tengahnya Naura Ayu ya lagunya. Dan ini di bawah naungan label My Music Records, sahabat suara. Karena sebenarnya kalau dilihat dari lirik lagunya, lagu ini temanya adalah mature breakup song. Jadi kamu berpisah tapi secara dewasa, ngerti gak sih? Berpisah secara dewasa gitu. Dua orang saling mencintai, tapi sadar dua-duanya kalau hubungannya ini gak bisa dipaksain karena banyak perbedaan. Note, perbedaan gak cuma agama ya. Bisa perbedaan, kadang tuh ada loh sahabat suara, perbedaan suku itu juga jadi penghalang gitu kan. Bahkan perbedaan-perbedaan kayak perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, mungkin perbedaan dalam memilih pemimpin negara, itu banyak deh. Kalau hubungan dewasa tuh kayak lebih complicated gak sih? Gak cuman sekedar misalnya bertengkar atau diselingkuhin atau hubungannya toksik, gak kayak gitu. Tapi lebih ke mungkin perbedaan-perbedaan yang mendasar gitu, yang ternyata kalau dibaksain gak bisa juga gitu. Sedih banget. Akhirnya keluarlah si lagu Jalan Tengah ini. Di sini juga gak cuma sekedar lagunya aja yang dirilis, tapi music videonya juga sudah dirilis, sahabat suara, disutradarai sama Mudali. Jadi memang kalau kamu ngelihat video musiknya ini, gimana ya, mau dibilang sedih juga gak sedih, tapi sedih gitu, ngerti gak sih? Jadi ada dua orang, sepasang gitu ya, cowok cewek, yang awalnya tuh terlihat mesra hangat gitu di sebuah taman, tapi akhirnya terpisah ketika masuk ke dalam sebuah labirin. Nah, waktu terpisah itu, alih-alih bertengkar, mereka berpisah secara damai, saling tersenyum, terus dadah-dadah tuh di endingnya. Ya Allah, ya Rabbi. Sedih banget, tapi memang mature breakup tuh apa ya, kalau saya bilang mature breakup itu mungkin kita ya galau tetap ada gitu ya, sedih tetap ada, sakit hati tetap ada, tapi kayak lebih bisa dan lebih siap menyikapinya. Apalagi kalau kita tuh sadar dari awal memang ini banyak perbedaan yang gak bisa dipaksain kayak gitu. Keren banget. Tapi juga buat Mika Tambayongnya sendiri, sebenarnya dia bilang kalau proyek ini jauh lebih kerasa lebih personal gitu, karena collab sama Rayi ini adalah salah satu impiannya. Dan dia bilang ini adalah sebuah first full circle moment sekaligus dream come true. Yaitu yang saya bilang, dia tuh pernah ikut ajang pencarian bakat di tahun 2008 di umur 13 tahun. Waktu itu Mika Tambayong pernah ketemu sama Rayi Putra, yang waktu itu dia datang, si Rayi ini datang jadi tamu spesial di acara tersebut gitu kan, di ajang pencarian bakat itu. Terus Mika diam-diam tuh ngarep dan bilang gitu, "One day gue bakalan duet nih sama Rayi Putra." Akhirnya di 2026 ini terwujud, sahabat suara, berkolaborasi dalam single terbarunya yang judulnya adalah Jalan Tengah. Sudah dirilis pada 17 Juli 2026 dan kamu juga udah bisa nonton music videonya. Tapi yang jelas kamu juga bisa banget request single barunya Mika Tambayong featuring Rayi Putra ini, tentu saja di 88.7 FM Iswara Jogja.
1: kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi Iswara Jogja.

Kadang-kadang memang kalau kita sayang sama orang atau kita mencintai seseorang tuh nggak melulu ternyata itu jodoh, sahabat suara. Jadi ya udah aja, sama-sama dewasa, sama-sama melepaskan dan mencoba mengikhlaskan gitu kan. Walaupun mungkin kita tahu kita harusnya bareng tapi ternyata nggak bisa bareng, ya udah. Bahagianya dia, bahagianya kita juga. Klise sih ya. Tapi emang sakit sih kalau

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

0: gala.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official. Jangan

88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Enak banget sahabat suara, malu-malunya Indah Kus nih masih on repeat sampai sekarang di playlist saya. Dan sebenarnya lagu yang ceritanya tentang seseorang nih, mau cowok mau cewek gitu ya, yang masih malu menunjukkan perasaannya, malu-malu gitu. Gue naksir sama lo tapi gue masih malu-malu nih gitu. Itu kan di lagu Malu-Malu. Nah, Indah Kus akhirnya muncul lagi dan makin cegil di single barunya yang judulnya adalah Bentar Lagi Sayang, yang sudah rilis di tanggal 26 Juni 2026. Jadi di single terbarunya Bentar Lagi Sayang ini, Indah Kus resmi membuka gerbang yang namanya Cegil Airways. Keren banget, suka banget gue. Ini Cegil Airways ini adalah kayak kalau dia mengibaratkan gitu ya, sebuah semesta baru, tempat kamu nih sebagai pendengarnya menjadi passengers atau jadi penumpang yang ikut terbang bareng sama Indah Kus, menembus romansa, delusi manis, dan keberanian khas Gen Z yang cegil-cegil. Milenial ada yang cegil juga, contohnya saya sih. Jadi Bentar Lagi Sayang, single barunya ini menjadi single pembuka yang menandai dimulainya era baru seorang Indah Kus, sahabat suara. Yang dimana Bentar Lagi Sayang ini ceritanya adalah fase, jadi kelanjutan dari Malu-Malu gitu. Jadi fase ketika rasa malu-malu sukanya itu mulai tumbuh menjadi sebuah keyakinan, yang dimana keyakinan kalau yeah, sooner or later kamu orang yang dituju itu akan membalas perasaan yang sama. Ini cegil kodit banget gitu ya. Maksudnya kayak gue yakin aja lo pasti suka sama gue gitu. Seru banget. Dan emang apa ya, lagu-lagunya yang setelah eranya Malu-Malu ini memang bener-bener terlihat sangat ringan, genit, penuh percaya diri gitu kan, playful, bener-bener lagu centil lah kalau menurut saya. Ini Indah Kus nih, Indah Kus centil era nih, menyenangkan sekali. Dan juga ah, pokoknya kamu harus dengerin deh, setelah Malu-Malu ada Bentar Lagi Sayang. Bentar Lagi Sayang ini jadi welcome announcement pertama dari Cegil Airways. Dan juga ini adalah sebuah lagu cinta buat kamu para cegil-cegil yang lagi ngejar seseorang, yang walaupun seseorang itu jauh lebih tua dari kamu, kayak seseorang itu sudah punya pacar kayak, tapi kamu tetap GWS, gas way, sikat.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: Suara, suara warga Indonesia. Suara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Iswara,
0: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl, siaran sampai jam 10 malam. Let's go, let's go, let's go. Maaf ya kalau aku openingnya selalu teriak-teriak, tapi this is excited, bro. Apa kabar sahabat suara? Boleh dong update-update dulu di awal jam siaran aku ya. Karena sesungguhnya penyiar ini yang selalu sendiri di kantor jam segini pengen tahu kabar kamu gimana. It's so crazy right now, eh. Nemenin lo yang lagi di jalan mungkin, yang masih nyetir atau yang pulang. Atau mungkin masih lembur di kantor. Lapor-lapor ya ke WhatsApp-nya Isuara dulu di 0816-114-1014. Because I'll be back. Stick around on 101.4 FM. Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 26 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasan Devi yang nemenin lo sampai jam 10 malam hari ini. Mana nih lagunya?

0: jatuh cinta aku tuh sama backsound ini. Inner child aku langsung terpancing gitu loh. Gue pengen bacain dulu chat yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara. Nomornya sekali lagi aku ulangin ya, 0816-114-1014. Ada dari Rizka from Kemang. Orang have nih ya, orang have nih. Ber lagi OTW pulang nih, habis meeting. Semangat ya Rizka, meeting apa? Kok baru pulang jam segini? Ini 8:30 loh. Apa sih yang dicari? Udahlah, besok resign ya.
1: Waduh.
0: Dimas, gue masih di kantor Ber, masih ngerender video. Dimas nih kayaknya videographer nih kalau misalkan gue lihat-lihat ya. Karena dari kemarin ada aja momen di mana dia pulangnya telat gara-gara render video. Kalau gue boleh tebak, lo videographer sebuah agency. Karena mungkin rendernya lama karena kualitasnya 4K kali ya. Gue render video aja di tap aja buset lama banget, 4K cuy. Ada kali 15 menit. Alia, udah hampir rumah kak, alhamdulillah. Sekarang lagi scrolling Instagram. Ayo, scrolling Instagram di feed nih ya, atau di profil mantan lo itu. Bisa aja Al. Tapi ngomong-ngomong soal Instagram sahabat suara, hari ini tuh ada fitur baru yang menurut gue lumayan berguna, amat sangat berguna, khususnya untuk lo yang gak bisa posting sesuatu kalau gak ada lagunya. Sekarang kita tuh bisa ganti lagu di postingan feed atau carousel lo tanpa harus upload ulang. Kan biasanya kalau misalkan lo udah nentuin lah, ini tuh kalau posting tuh yang lama tuh ada di dua bagian, bikin caption sama milih lagunya. Itu gue milih lagu lama banget sahabat suara. Gue bahkan dulu tuh sebelum ada fitur ini, gue sampai yang kayak gue hapus dulu postingannya demi mengganti lagunya. Karena menurut gue backsound tuh penting. Jadi sekarang lo tinggal ganti aja, udah gak perlu hapus-hapus postingan lo untuk ganti lagu. Sekarang langsung tinggal edit aja lagunya. Likes, komennya, bahkan algoritma atau perform postingan lo tuh tetap aman. Dan gue langsung kepikiran satu hal sahabat suara. Coba lu bayangin ya, besok ada info lagi dari Instagram, mereka bilang semua postingan lo bakal dihapus dan lo cuma boleh nyimpen satu postingan. Wih, merinding ya. Jadi Instagram tuh sekarang udah gak bisa upload-upload foto lagi atau video, diberi kesempatan cuma satu kali posting gitu misalkan, dan lo bakal pilih postingan yang mana. Dan kenapa justru itu yang paling berharga buat lo sahabat suara? Gue pribadi, kalau Instagram cuma boleh posting satu postingan, mungkin gue akan pilih foto gue bersama keluarga gue. My lovely family. Tapi gak juga sih, gue gak mau muka bokap nyokap gue ke expose sebenernya. Gitu-gitu. Apa ya? Oh enggak, gue tahu. Gue akan posting karusel. Isinya tuh foto-foto gue lagi siaran, foto-foto gue lagi nge-MC, foto-foto gue lagi interview orang. Jadi gue akan posting kerjaan-kerjaan gue di situ yang merepresentasiin gue. Oh ini Beryl tuh penyiar, oh Beryl tuh MC, Beryl tuh gini-gini segala macam. Jadi kalau misalkan ada klien pengen approach gue, tinggal DM kak. Gitu. Kalau kamu gimana sahabat suara? Kalau Instagram cuma boleh ngasih kesempatan kamu posting satu postingan, apa postingan yang akan kamu post? Boleh pikir-pikir dulu aja. Jawabnya di WhatsApp-nya Iswara di 0816 114 1014.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gurun hujan dari Juicy Lucy diputerin buat nemenin lo di malam hari ini di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam everyone. Topik di malam hari ini adalah kalau Instagram hanya memperbolehkan lo posting satu postingan ya, boleh foto atau video atau bahkan karusel gitu ya, lo akan posting apa sahabat suara? Ini ada respon dari Kevin from Depok. Gue bakal simpen foto pertama kali ngajak nyokap naik pesawat. Oh. Dulu beliau takut banget naik pesawat, tapi akhirnya berani juga. Sampai sekarang tiap lihat fotonya masih senyum sendiri. Kevin, that's so kind. That's sweet. Salam buat mamahnya ya Kevin ya. Nadine dari Tangerang. Postingan wisuda bang, soalnya perjuangannya lumayan panjang. Oh, katanya sempat hampir DO, tapi akhirnya lulus juga. Nadine, Nadine, ngapain aja lo Nadine hampir di DO, ha? Tapi memang kalau disuruh milih kuliah sama SMA, gue masih milih. Gue yang masih keinget di kepala gue tuh ya momen kuliah lagi. Gak tahu ups and downs-nya lebih nyata aja gitu. Kalau SMA ya seru, seru banget SMA. Cuma masih kuliah lagi yang gue inget gitu loh. Yang ya gitu deh. Ada Michelle dari Bintaro. Menurut gue akan posting foto kucing gue bang. Orang lain mungkin lihatnya biasa aja, tapi itu foto terakhir sebelum dia sakit. Oh, cat person. Ini kenapa kamera TikTok mati-mati mulu sih, heran gue. Abis ini gue bakal live TikTok ya sahabat suara di suara.network. Ini gue juga pengen bacain yang sudah masuk di WhatsAppnya Suara juga. Ada Didin yang unsend. Kenapa lo unsend Din? Ada 0856 sekian sekian sekian. Update, gue lagi balik pool nih. Argo udah 1,5 juta. Alhamdulillah, semangat ya. Kata dia semangat buat driver burung biru yang masih pada di jalan. Katanya teriak-teriak. Itulah semangat Beryl yang gue kenal. Semangat siarannya brother. Semoga nanti dapat pasangan buat nemenin lo tiap siaran nih. Kalau bisa yang alik ya. Kira-kira siapa nih yang bisa nemenin gue siaran nih? Kalau gue siaran berdua sahabat suara. Ada beberapa nih, bentar. Ini sebenarnya topik kali ini tuh agak mikir sahabat suara, tapi gak apa-apa, gue butuh insight dari lo. Kalau misalkan lo posting satu postingan, apa yang kira-kira bakal ada di feed lo gitu. Karena Instagram cuma bolehin lo posting satu foto. Kalau mau upload postingan lagi ya lo hapus dulu, baru upload lagi gitu. Kagak bisa dua. Kan misal ya. Reti, malam Beryl. Kalau gue cuma bisa simpen satu postingan. Kalau gue cuma bisa simpen satu postingan, gue mau post foto video anak-anak gue waktu balita. Gue mau request lagunya ibu pekerja. Gue mau request lagu ibu pekerjanya Tantri dong. Sorry gak bisa kirim voice note, katanya lagi nangis sendiri di mobil. Kenapa?
1: Jangan nangis, Reti. Semangat dong.
0: Malam bang, gue Meldi di Subang. Posisi sekarang udah di rumah, duduk santai, atur nafas sambil dengerin streaming Iswara di TV Android karena biar nggak ngebas suaranya. Salam buat abang yang siaran aja, sehat selalu. Thank you, brother. BTW, backsound yang tadi berasa party di kastil bareng Tom and Jerry. Hahaha, thank you, bang. Iya lagi, tapi gue lebih ke Disney tau. Disney senang, Disney senang. Di sana dong. Sahabat suara, jawab topik di malam hari ini ya. Nanti gue bakal balik lagi di jam 9 malam. Kalau misalkan Instagram cuma boleh kasih lo satu postingan, kira-kira postingan apa yang pengen lo post? Kita keran dulu, sahabat suara. Nothing lasts forever. Masih di dongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

Yes. Masuk di jam 9 malam di Nongkrong bareng Beryl only on 101.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Beryl juga lagi sambil live di TikToknya iSuara.network. Ada Margareta, ada Rosa Fitri Nadila, ada Evi Voice Anna, ada Echa Diah yang lagi galau sampai mau nangis juga katanya. Ada Mas Bahlil. Lil, apa kabar Bahlil? Yo, eh. Mas Bahlil di TikTok, namanya Mas Bahlil ya. Ya, salam juga buat Pak Bahlil, sehat-sehat selalu Pak ya. Oke. Ini juga pengen bacain dulu nih WhatsApp juga nih, ada laporan weather info dari Semarang, Ardi. Yang rajin banget dengerin gue, Ardi. Dia bilang, Semarang terang benderang, Ber. Wih, sehat-sehat buat warga Semarang. Pengen ke Semarang lagi, pengen makan tahu gimbal di Simpang 5. Gue lupa nama tahu gimbalnya, tapi enak banget. Ada Glenka juga. Sahabat suara, sapa-sapa aku dulu yuk. Boleh dong, tinggal traffic-traffic info aja. Atau mungkin kamu lagi di mana posisi, lagi ngapain, gimana perasaan hatinya hari ini. Mungkin banyak orang yang bikin nyebelin, misalkan bos, misalkan teman, misalkan mantan muncul lagi. Mantan muncul lagi loh, balas apa enggak ya? Gak usah, itu tuh orang-orang yang menyesal aja. Pertahankan value lo guys, iya yeah, gitu. Boleh diupdate di Wawanya Iswara di 0816-114-1014 ya. Atau lo juga bisa masuk ke TikTok live-nya Iswara, username-nya iswara.network. I'll be back, ditunggu ya, ntar gue bacain satu-satu. Kita masuk ke Dipa Barus dulu, biar makin semangat malam hari ini. Secukupnya, but remix. Dipa Barus and Hindia, only on Iswara Jakarta.

0: knows.
1: Edamame from Rich Brian masih di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Topik hari ini adalah kalau Instagram cuma memperbolehkan ada satu postingan di Instagram lo, kira-kira postingan apa yang akan

buat suara yang di TikTok atau yang di radio. Ini ada yang jawab dari Bagas from Cibubur. Postingan pertama, waktu bisa beli motor pakai gaji sendiri. Itu adalah hadiah buat diri gue sendiri, Bang. Motor apa, Gas? Boleh pinjem gak? Ada juga dari Rio, orang Bekasi nih. Foto sama geng SMA katanya. Sekarang udah pada kerja di kota yang beda-beda. Susah banget ngumpul lagi. Jangan harap, Rio. Karena aku mengalaminya. Dari mungkin kayak satu geng dulu gue ada 20-an orang gitu ya. Sekarang cuma 4 yang intens main. Itu pun kayak sekalinya main yang bisa cuma satu orang atau dua orang gitu aja. Semakin kita dewasa, teman kita semakin dikit. Betul? Betul, itu adalah seleksi alam, sahabat suara. Kalau kata Arnelita, postingan yang dia post kalau misalkan Instagram cuma bolehin ada satu postingan di Instagram lo, itu adalah postingan keluarga biar selalu tahu tempat untuk pulang. Zap, lo juara malam ini.

atau Mas Bahlil. Wah, ini menarik nih. Mas Bahlil, kalau Instagram cuma bolehin satu postingan di Instagram lo, apa kira-kira yang akan lo posting, Mas Bahlil? Foto makanan? Wah, oh, jangan. Kata dia posting potret saat keluarga masih utuh, masih ada bapak dan ibu ya. Al-Fatihah dan doa terbaik buat almarhum dan almarhumah ya. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Posting feed apa story sih, Bir? Feed, Mir. Satu postingan doang nih di Instagram lo yang dibolehin sama Instagram. Lo akan posting apa? Kasih tahu ke gue di TikTok ya. Nanti juga akan ada sesi curhat, sahabat suara. Jadi buat lo yang pengen curhat, langsung aja kirimin curhatan lo di nomornya Iswara di 0816-114-1014. Upcoming songs, we got Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Dengerin Beryl siaran ya, di nongkrong bareng Beryl. Atau masuk ke TikTok sekarang di TikTok Iswara.network. Stick around.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Pilihanmu. Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: kerja dari Tantri Kotak. Lagu untuk ibu-ibu yang sedang berkeringat mencari uang untuk keluarganya. Semoga keringat ibu-ibu di luar sana menjadi berkah untuk anak-anaknya. Amin ya Robbal Alamin. Oh, sorry, lagunya salah. Kita akan masuk ke BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
3: Ya ayo dong, kita bukain, masa gak dibuka?

Sesi curhat kali ini masih berhubungan sama topik di malam hari ini. Topik di malam hari ini adalah kalau Instagram memperbolehkan kamu hanya posting satu postingan, ya. Apa kira-kira yang akan kamu posting? Yang bisa merepresentasikan diri kamu gitu, sahabat sore. Tadi kan ada yang bilang, gue akan posting motor bebek yang pertama kali gue beli pakai uang gaji sendiri, bang. Oh, itu kan something itu kan, itu sentimental, itu penuh dengan history gitu, penuh dengan perjuangan. Ya, gak apa-apa, bagus. Rani dari Jakarta Selatan, kita dengar bersama-sama ya. Hai Bear, tahun 2022 aku sempat upload foto makan malam bareng papa. Ya aduh, sedih lagi nih gue nih, gak bisa nih gue nih. Fotonya biasa aja kok Bear, gak ada yang estetik. Bahkan aku sempat mikir mau archive aja kali ya, karena fitnya jadi gak rapi. Tapi ujung-ujung gak jadi. Beberapa bulan kemudian papa meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ternyata itu jadi satu-satunya foto berdua yang pernah aku upload di Insta. Aduh, mewel lagi gue. Jadi satu-satunya foto berdua yang pernah aku upload di Instagram. Sekarang setiap kali notifikasi di foto galeri ada tulisan on this day muncul, aku selalu buka foto itu. Kadang senyum, kadang nangis. Tapi yang pasti gue gak pernah nyesel. Gue gak jadi ngapus. Syukur lu. Astaga. Rest in peace untuk papanya ya. Hari ini banyak berita duka ya sahabat suara ya. Kayak tadi gue ketemu di, masih di daerah rumah, tempat tinggal gue ketemu dosen gue. Yang gue tahu dia tinggalnya di, kayak di selatan deh, gitu kan. Terus dia bilang, lah ngapain mbak di sini gitu. Mantan dosen gue dulu. Iya, tante gue meninggal di seberang. Oh, turut berduka ya kak. Ya, itu dah pokoknya ya. Ini juga nih, Margareta. Malam Beril, aku Margareta. Hari ini hari spesial bagi orang yang sangat aku sayangi. Beliau ibuku, Natalia Tri Endah Lestari Wulan. Meskipun fisikmu tak lagi di sini, aku meniup lilin atau tersenyum menatapku. Oke. Meskipun fisikmu tak lagi di sini untuk meniup lilin atau tersenyum menatapku, rasanya kehadiranmu tak benar-benar pergi. Hari ini membuatku sadar akan satu hal yang sangat mendalam. Seberapapun aku tumbuh, dewasa, dan menjadi seorang ibu, aku akan selalu butuh ibu. Aku merindukan rasa aman yang hanya bisa didapatkan dari sosok ibu. Malam ini, aku juga bikin banana brownie bear. Khusus untuk ngerayain birthday-nya ibu aku. Terharu banget anakku, excited nungguin banana brownie-nya jadi. Terus anakku bilang, brownie-nya enak bunda. Terima kasih ya. Sederhana ya bear, tapi bermakna buat gue. Gue dulu iseng bikin di chat GPT foto almarhum ibu sama anak gue Vano. Karena waktu lahir Vano belum ketemu almarhumah ibuku. Pasti ibuku seneng banget kalau punya cucu yang ganteng dan manis ini. Kira-kira Margareta kalau Instagram cuma boleh satu postingan, dia akan posting foto ibunya sama anaknya. Lucu lagi. Karena ibunya sama anaknya belum sempat ketemu. Mamanya mendiang ibu Natalia Tri Endah Lestari Wulan sudah berpulang duluan pas Vano sudah lahir. Rest in peace buat apa aku manggilnya ya, ibu ya, semoga ditemukan.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Beryl, tentunya sama saya Beryl Rasandavi sampai jam 10 malam. And ladies and gentlemen, sekarang kita masuk ke sesi curhat Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Yang kita buka malam hari ini adalah sebuah cerita dari sahabat suara via voice note. Apakah ada gebrakan dari anomali yang satu ini? Dari, masuk.
3: Hai Besti.
0: Hai Besti. Gue
3: tuh dari tadi tuh gue pengen banget mau taruh ini sih kepala gue. Ini tuh sebenarnya semacam a message buat sahabat-sahabat gue.
0: Itu kata halusnya. Kata-kata yang mungkin agak lebih jelas adalah sahabat-sahabat yang lu cut off adalah emang sahabat yang gak tahu diri.
3: Terus ada sedikit pesan untuk sahabat medsos gue.
0: Yes.
3: Beryl Rasandavi. Siapin tisu kalau gak kuat.
0: Jam.
3: Karena ini sedikit mengharapkan. Thank you karena sudah mendengarkan. Walaupun cuma sering interaksi medsos di TikTok sama IG, tapi gue berasa banget gue tuh jadi punya sparks lagi untuk menjalankan semua kegiatan gue. Meskipun gue sudah banyak menghalang teman-teman gue yang sebenarnya memang kesalahan mereka itu salah besar. Dan
0: darah.
3: Gue berharap
0: lo bahagia
3: selalu.
0: Ayolah.
3: Nomornya nanti gue kirim ke DM semuanya ya. Karena banyak banget cuy. Nanti lo pilih-pilih dah kalau lo mau ngapa kemana. Thank you.
0: Dar, jangan gitu dar. Gue gak bisa. Gue dari tadi. Mungkin gue gak bersuara di radio. Tapi di TikTok gue tahu. Mereka tahu gue abis kenapa. Abis jomplang gue ke bawah. Gara-gara salting. Salting sekaligus terharu dar. Thank you dar. It's an honor being here for all of you guys. Senang aja gitu. Sedih banget. Terharu. Ntar gue peluk satu-satu. Let's go. Gue kira apa dar, taunya ini lebih dar al eldol. Lu kan pernah nanya kenapa lau Beryls tuh yang di TikTok. Nah lu masuk ke TikTok deh mana ya. Makasih ya dar, sehat-sehat selalu juga. Sehat selalu semuanya, sahabat suara dengerin gue. Pokoknya ini salah satu testimoni juga ya. Asik testimoni. Suara dengerin gue. Pokoknya ini salah satu testimoni juga ya. Asik testimoni. Kalau lo pengen cerita, pasti gue dengerin.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: 17 dari kan tuh dari Tulus diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomong-ngomong soal Tulus, jangan lupa nonton video klipnya, interaksi, ada gue di seto. Kita ke BTS dulu ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ya ayo dong. Kali ini yang kita buka adalah voice note dari sahabat suara.

0: yang di rumah yang di TikTok, salam kenal saya Beril. Ini adalah sesi curhat. Teman-teman bisa kirim curhatan dari nomor WhatsAppnya Iswara boleh, atau di TikTok better di WhatsApp sih, karena kalau panjang bisa aku bacain. Atau kirim voice note juga bisa di WhatsApp. Salah satunya seperti yang satu ini. Kita putarkan bersama-sama ya. Masuk.
1: Jadi gue malah ingin ceritakan kisah SMA gue.
0: Asik.
1: Yang lucu sebenarnya dan konyol, tapi traumatis juga buat gue, karena gue jadi keinget terus sampai sekarang. Dan kayak belum apa ya, gue yang mau ngalui gue lah intinya gitu.
0: Bring it on sih.
1: Pada saat SMA itu gue sangat open ke teman-teman gue, mau cewek-cewek mau jadi gue main sama siapa aja tuh. Yang pulang atau kayak pulang bareng sama teman-teman gue. Terus habis itu sebenarnya ada satu cowok teman kelas gue, dan dia juga sebenarnya apa ya, punya mutual friends sama teman-teman ke gue, jadi kayak
0: kenal. Iya.
1: Jadi gue merasa apa juga sama dia, kayak ya udah gitu, tapi kesalahan itu tuh tuh kayak bang gue bukan kesalahan ini, terus dia
0: Sarah juga kan?
1: Satu waktu malam-malam itu, gue juga masih sekolah, gue inget banget. Terus itu, yang gue lagi minta tolong itu, gue tanya kenapa. Dan dia bilang gini, tolong klarifikasi. Itu sebenarnya A ini ternyata cewek.
0: Mampus lu. Tadi lu belum selesai.
1: Dia punya cewek gitu kan, kalau punya cewek juga gue bakal mau kesan deket gitu kan, atau gue bakal ngantri pulang. Terus dia bilang kayak gini, dia ngomong gitu kan, katanya pernah gue gantiin dia, terus gue kayak langsung gak mau jalan aplikasi karena gue kayak
0: halo. Jadi ngambek.
1: Terus pas gue tahu ternyata itu adalah kakak kelas.
0: Imi.
1: Terus itu tuh gue langsung kayak, aduh, gue udah gak pernah mau nyari masalah sama siapapun gitu kan. Gue mau kayak, gak pernah, pokoknya gue gak pernah omongan ini drama-drama kayak gini. Ya sama kan tuh gue deket sama cewek, cowok orang itu. Itu adalah apa ya, pokoknya sangat-sangat memengaruhi gue sampai saat ini. Jadi gue setiap mau akrab sama teman cowok atau deket sama cowok, titik itu lagi.

jadi apa namanya perdebatan yang tidak ada habisnya gitu ya. Ternyata ini soal pulang bareng karena searah gitu ya. Sumpah sih gue sering banget lihat postingan di threads ya. Kayak say no untuk cewek yang nebeng bareng padahal searah. Emang gak punya Gojek? Emang gak punya Grab? Emang gak punya Uber lah, udah tutup Uber ya? Emang gak ada di Indo. Tapi maksud gue, Zi, ini tidak sepenuhnya salah lo. Come on, open your eyes. Karena kalau misalkan emang cowoknya itu udah punya pacar, dia akan sebisa mungkin membuat boundaries di situ. Atau mungkin dia disclaim awal-awal ke lo, kayak gue gak bisa deh, sorry ya. Kan tinggal bilang gak bisa. Kalau gini kan jadi salah. Jadi kesannya seolah-olah ini salah lo gitu. Lo sampai dilabrak. Enggak. Lo sampai di, iya maksudnya di chat gitu ya. Apalagi tuh kakak kelas lo. Mempengaruhi proses belajar lo nanti. Lo jadi kayak, aduh gak enak banget nih. Jadi males gue ke sekolah kan, takutnya kayak gitu kan. Jadi buat cowok-cowok di luar sana, ya. Yeah. Udah gitu mana tadi dia minta lagi kan. Maksudnya minta nawarin barang lagi kan, dia emang cowoknya aja yang buka gerbang. Nih, pendapat dari Dari. Gak banget deh gue kalau ada cewek lain yang mau nebeng laki gue. Ribut sama gue sini kalau mau nebeng. Memang, kalau soal nebeng pernebengan sih memang emang agak-agak kayak enggak deh nebeng pacar gue gitu kan. Karena kita tidak bisa memungkiri, awal-awal dari perselingkuhan adalah ya biasanya momen menebeng bareng. Makanya di kantor sering banget ada perselingkuhan. Awal dari nebeng bareng, searah. Tapi di sini nggak sepenuhnya salah lo sih, karena ya cowoknya juga ya tadi yang gue bilang ya, ya dia bisa dengan gampang bilang enggak atau enggak kalau emang teman kayak ah kagak ada, ngeri dong, ngeri bini gue marah gitu. Terus kalau kayak ngeri gue sempat jangan don bisa gitu. Tapi serius, thanks juga ya Bear, karena gue tiap hari di kos sering banget dengerin radio. Setiap weekdays jam 8 gue langsung cus suara buat dengerin lo. Oh, nangis lagi nih gue nih. Gue juga udah dengerin lo dari radio sebelumnya karena pembawaan lo asik dan seru, gue berasa dia nemenin. Sehat-sehat ya, biar bisa dengerin terus. Amin.

kalau cewek, misal tadi ceweknya juga langsung ngechat lo ya, biar salah juga sih. Harusnya kan kayak ini awalnya gimana? Kan cowok lo juga yang ujung-ujungnya nawarin. Dia berarti kan ada rasa suka juga dari cowoknya. Perbaiki dulu intinya, baru konfront ke orangnya langsung. Betul kata special gift di TikTok, Hade harusnya lu jelasin ke cewek itu kalau lu sebatas temen dan gak lebih, toh juga cowok lu yang nawarin. Itu dia. Makanya gue bilang gak sepenuhnya salah lu. Cek banget nih gue nih, mana cowok-cowok, sini deh ceweknya, sini gue yang chat deh. Lah kok gue? Udah jam 10 gak kerasa sahabat suara. Tadi cerita tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Kita akan ketemu lagi besok ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Gue akan siaran juga dari Senin sampai Jumat tentunya. Terima kasih sih, terima kasih juga yang di TikTok ZTR Special Guest Suci Alas Kaki dari Toko Buku Dam Reti semuanya. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih

0: kan, tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah gak juara dong. Gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang. Sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak apa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah
0: yang penting kamu selamat ya mas gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi poles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
0: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
0: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
0: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara,
3: suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.